0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke simpang 4 SGM Sobat Fox, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan Veteran maupun di jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Kenari saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke simpang Ring Road Giliwangan, arus kendaraan di jalan utama Ring Road di kedua arahnya saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Imogiri Timur di kedua arahnya saat ini terpantau padat dengan pantauan adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light.

Selanjutnya kita beralih ke simpang 4 Pingit. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai padat dan terpantau adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, terutama di ruas Jalan Magelang yang mengarah ke selatan, kemudian di Jalan Tentara Pelajar maupun di Jalan KIA Mojo. Sedangkan arus lalu lintas yang mengarah ke barat di ruas Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau ramai lancar. Tetap waspadai jalur lintas di titik pembangunan jalan tol Sebatox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Ring Road Utara, tepatnya di simpang Kronggahan, karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Welcome di K-pop Friday Sobat Fox ya. Aku bakal muterin lagu-lagu K-pop selama 2 jam dari jam 7 tadi sampai nanti jam 9. Dan barusan aku muterin satu lagu dari Everglow, judulnya adalah Dun Dun. Ini kalau misalkan kita ngomongin Everglow ya, berita yang muncul belakangan ini cukup membuat kita miris Sobat Fox ya. Terutama kalau misalkan kita flashback di era kejayaan mereka di masa debutnya di tahun 2019. Waktu itu kalau gak salah dengan debut songnya adalah Bonbon Chocolate. Tapi emang ikonik banget pada zaman dulu ya. Tapi ternyata dibalik gemerlap konsep mereka dengan panggung yang selama ini mereka pakai buat mempertontonkan bakat-bakat mereka, ternyata ada banyak cerita-cerita yang cukup menyedihkan dibalik panggung tersebut Sobat Fox. Dimana kemarin juga sering kita bahas bahwasannya membernya tidak menerima bayaran selama 8 tahun. Bayangkan kita diperas habis-habisan ya kan, dalam tanda kutip ya. Kita udah latihan tiap hari, tiap malam, membuat lagu baru, kemudian mempersiapkan banyak konsep, tapi tidak menghasilkan uang sama sekali. Yang mana kalau kita yang namanya hidup ini tidak memungkiri semuanya butuh uang Sobat Fox. Dan setelah kabar tersebut kemarin belum lama ini ya, ada satu OP yang nge-share cerita ketemu secara tidak sengaja dengan salah satu ikon dari Everglow ini Sobat Fox, yaitu adalah Mia. Nah kalau kita ngomongin Mia nih, zaman mereka debut bersama dengan Everglow tuh kayak all around banget gak sih, all rounder ya. Jadi bisa nyanyi, ngedance, semuanya part, bahkan kayak banyak yang bilang 70% part di setiap lagu dari Everglow ini yang paling banyak dinyanyikan adalah partnya si Mia ini Sobat Fox. Dan kemarin ke si OP ini nge-share ceritanya yang bertemu dengan Mia di satu tempat yang tidak disengaja, bahkan dia ngerasa kaget dengan aura dan juga tampilan si Mia sekarang ini. Kalau kita ngelihat di zamannya Everglow, dia kan sangat-sangat badass banget ya. Punya tampilan yang gahar sekali. Nah kemarin bikin kopi buat si OP ini dan cerita kalau aku dulu adalah seorang idol, dan begitu di notice nih, oh ini Mia nih dulu yang membernya Everglow yang akhirnya resign, memutuskan keluar gitu ya, setelah banyak hal yang mungkin jadi pertimbangannya, dan sekarang memilih untuk pensiun dari dunia idol dan menjadi orang biasa Sobat Fox. Realistis aja, kita butuh uang, makanya aku kerja di sini, kurang lebih seperti itu Sobat Fox. Ya yang namanya hidup ya, kadang di samping, kadang geser ke kanan, kadang ya gitu-gitu aja, tapi ya udah dinikmati aja ya. Semangat buat kamu juga yang mungkin ngerasain hal-hal yang selama ini sebenarnya kamu gak siap, tapi mau gak mau kamu harus menjalaninya. Oke, siap gak siap juga kalau misalkan kamu pagi hari ini berangkat untuk beraktivitas tapi ternyata wajah kamu kurang maksimal Sobat Fox ya. Tenangin diri kamu, karena sekarang sangat-sangat sudah ada skincare seriesnya Sobat Fox. Jadi ini ada face cream, face mask, dan juga facial wash dengan harga yang terjangkau banget, cukup Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya Sobat Fox. Ada promo bundling juga, 3 produk tadi bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp120.000. Ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Jadi silahkan bisa mampir pas kamu ke kampus, mau kerja dan sebagainya, atau pulang kerja mampir aja ke Fox Radio Jogja untuk membeli paket skincare dari Sanga-Sanga ini Sobat Fox. Jangan sampai kehabisan. Kamu juga bisa nonton TikTok live-nya di Sanga-Sanga Fox Jogja untuk mendapatkan harga spesial buat produk lainnya, dan juga nanti bisa tanya-tanya langsung barengan sama Desi, Jojo, dan juga Ellen di live TikTok-nya di @sanga-sanga-fox-jogja. Dan gak usah khawatir, ini udah BPOM, sudah aman. Ini juga racikan dari Babe Bambang Pranoto yang selama ini kamu kenal dengan produknya Kutus-Kutus Sobat Fox. Oke, dan yang jelas aku mau menyapa untuk Sobat Fox di pagi hari ini Kak Tania, terima kasih tadi pengen diputerin lagu dari Treasure, yang aku pilihkan adalah Darari ya, semoga berkenan dengan pilihanku. Kemudian selamat pagi aku mau ngucapin buat Kak Fahma yang tadi pengen denger lagu dari Miss A. Katanya ketahuan umurnya ya, gak apa-apa, ini memang ajang buat kita semua dari generasi pertama, kedua, ketiga, sampai yang terbaru kelima ya. Untuk kita menikmati K-pop selama 2 jam. Salamnya buat Ivan aja sama siarannya, terima kasih sih, sama buat Rengganis seperti biasanya setiap hari Jumat beraktivitas les sampai sore sih ya. Ini sebagai orang yang sudah dewasa ya, dan sebagai orang tua pasti ada seneng-senengnya ya nggak sih. Jujur aja Sobat Fox, anak sekolah, anak les itu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri. Sebelum banyak proyek-proyek yang menghasilkan banyak kejutan buat kita ya. Terima kasih buat kamu juga udah bantu pilih, nanti bakal aku bacakan satu-satu yang mau request lagu lagi. Boleh banget Sobat Fox, aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 1881053.

Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: K-Pop Friday on Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits at 101. Ini requestan dari Kak Tiara yang katanya request potongnya jangan panjang-panjang ya, Van. Enggak, tadi Ivan cuma di ujung aja, itu pun udah mau habis. Selamat pagi ya Kak Tiara ya, semoga hari ini menyenangkan buat kamu dari Jumat. Besok yang mau liburan mungkin sekarang udah mempersiapkan diri ya kan. Nah kemarin ada satu berita viral juga dari salah satu membernya 101 Sobat Fox ya. Masih member gak sih Sobat Fox? Karena kan udah lepas ya mereka satu-satu ya. Ada Kang Daniel Sobat Fox yang memang sekarang lagi wamil ya kan. Kemarin ada satu festival militer gitu kayak biasanya setiap tahun Sobat Fox. Dan memang tujuannya ini buat menunjukkan bakat-bakat para idol dan selebritas yang bertugas. Ini biasanya tergabung dalam Army Performance Team Sobat Fox. Dan kemarin belum lama ini beberapa idol yang wamil di angkatan yang sama. Ada DK Icon, kemudian ada Kang Dongho. Kang Dongho siapa sih? Baiko. Nah Baiko dan juga Kang Daniel. Nah ada juga dari membernya Seventeen yaitu adalah Wuzi dan juga Aya Monsta X yang aku yakin juga muncul di timeline sosial media kamu Sobat Fox. Kemarin emang kayak satu reuni kecil ya, lintas grup, lintas generasi. Festivalnya seru Sobat Fox dan memang kemarin salah satu lagu yang jadi performance mereka adalah punyanya 101 jelas energetik, kemudian ada juga lagunya Seventeen dengan Super, ada juga lagunya Icon yang jelas ada Love Scenario dan juga ada Bad dari Artis dan ada yang unik yang malu-malu ya. Ada lagunya Girls Generation adalah Jenny Sobat Fox. Kontras ya dengan lagu-lagu sebelumnya ya yang sangat gahar, kemudian ada lagu yang cute yang centil di situ ya. Tapi yang jelas penampilan mereka tidak mengecewakan dan sepertinya mereka kondisinya sehat dan prima. Aku enggak tahu ya kalau misalkan kita ngomongin idol-idol yang lagi wamil, mereka kan tidak dalam kondisi yang diet kayak pas lagi mau debut atau mungkin lagi mau comeback gitu Sobat Fox. Jadi kayak sehat gitu badannya. Bukan berarti yang debut dan juga yang mau comeback proyeknya itu gak sehat, tapi yang jelas kayak lebih skinny kan mereka kan. Nah mereka tuh kayak pas lagi wamil kayak lebih bulk gitu, lebih besar badannya gitu Sobat Fox. Ya semoga aja tetap sehat selalu ya mereka ya. Sampai akhirnya keluar mamil. Dan semoga kamu juga sehat selalu. Kalau misalkan sekarang lagi gak enak badan Sobat Fox, abis jalan pagi, abis lari, abis jogging ya kan, atau mungkin hari ini punya janjian buat tenis, pilates, terus kayak aduh badanku lagi gak enak lagi ya kan, ada pegel-pegelnya. Udah baluran aja pakai minyak balur sangat-sangat Sobat Fox. Buat yang lagi kehabisan bisa mampir ke Fox Radio Jogja sambil kenalan mungkin buat kamu yang selama ini cuma dengerin doang, belum tahu tempatnya di mana, udah nanti mampir ke sini beli produknya sangat-sangat, kita ngobrol seharian Sobat Fox. Yang penting ada kopinya. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa buat Kak Nafisha yang tadi request lagu dari Stray Kids yang Lalala sudah aku putarkan juga. Kemudian selamat pagi, semangat pagi, selamat menjalani hari Jumat. Sehat selalu buat Kak Balkis yang katanya pagi hari mau request lagu dari Icon. Oke, siap, nanti aku putarkan buat kamu. Yang mau request lagu lain Sobat Fox, aku masih bakal menemani kamu dengan lagu-lagu K-pop favoritmu dari generasi yang lawas sampai yang baru. Request aja, kasih tahu aja dulu Sobat Fox di 0887 188 1053.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, and BTS Come Over Sebat Fox ya. Ini aku putarkan spesial buat Kak Ria pada pagi hari ini. You made my day katanya, gak expect kalau Come Over yang di play ya. Semoga aja hari ini menjadi semangat baru buat kamu ya. Hari Jumat, semoga semuanya lancar ya. Ngomongin soal BTS Sebat Fox, ada satu kabar yang juga sebenarnya kalau misalkan ngomongin kayak gini tuh aku sebenarnya gergetan Sebat Fox dengan orang yang terlalu ngefans sama idolnya, sampai-sampai bukannya si idol ini merasa dicintai tapi justru malah mengganggu, merasa terganggu Sebat Fox. Jadi kemarin pas si BTS ini lagi di Peru ya, mereka lagi nginep gitu kan buat persiapan konser mereka. Nah ada tuh, ada tuh segerombolan army yang ngakunya army ya, dalam tanda kutip, ini ngecamp tuh, ngecamp atau berkemah di lokasi dekat hotelnya, yang mengakibatkan suara mereka yang sangat berisik itu mengganggu para member BTS termasuk RM dan juga para tamu yang lain tentunya. Jadi si RM sebagai salah satu leadernya, orang yang terpercaya gitu ya, kemarin nge-share di Weverse dimana kayak udahlah kita menjalin hubungan yang dewasa-dewasa aja gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak mengurangi respect aku dengan kalian, effort kalian, tapi yang jelas semoga nanti kedepannya tidak terjadi hal yang serupa. Gak enak bro sama para pengunjung yang lain, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin enak gak enak ya, memang kalau misalkan kita di tahun ini paling enak kalau mendapatkan promo spesial dengan produk yang kita inginkan Sebat Fox. Ini ada promo juga spesial buat kamu selama bulan Oktober untuk produknya sangat-sangat skincare series, yang jelas jangan sampai kamu lewatin, karena untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash, ini ada potongan harga yang bisa kamu dapatkan cuman dengan Rp45.000 aja. Dan kalau misalkan pengen mendapatkan produknya secara langsung, tiga-tiganya bundling ada juga, cukup dengan Rp120.000. Ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja aja Sebat Fox, buruan sebelum kehabisan. Dan kamu juga bisa nonton live TikToknya di @sangat-sangat-fox-jogja untuk mendapatkan harga spesial dan juga cari tahu dan pengen kenalan dengan produk sangat-sangat yang lain, racikan dari Babi Babang Pranoto juga boleh Sebat Fox ya. Yang jelas pagi hari ini aku lanjutin dengan lagu yang dipilih sama Kak Biu, yang pagi hari mau request lagu dari Enhypen Polaroid Love yang katanya dikirimkan spesial buat Enjun aja. Happy Enjun Day. Weh beneran nih hari ini Happy Enjun Day. Nanti deh aku kulik ya. Buat Kak Ivanya selamat bertugas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat kamu Kak Biu. Yang mau request lagu lain boleh banget Sobat Fox, masih terbuka lebar, masih ada 1 jam buat aku muterin lagu-lagu K-pop favorit kamu. Jadi aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 1881053.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. K-Pop Friday on

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, pendiri JYP Entertainment Park Jin Young membantah tudingan bahwa agensinya mendapatkan perlakuan khusus dalam proyek festival K-pop Phenomenon. Park menjelaskan proyek yang melibatkan 4 agensi besar yaitu HYBE, YG Entertainment, SM Entertainment, dan juga JYP tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif Korea Selatan termasuk memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, fashion, hingga kuliner. Kontroversi juga muncul setelah JYP mendaftarkan merek Phenomenon di Amerika Serikat, Jepang, dan juga Meksiko atas nama perusahaan. Park mengakui langkah tersebut tidak lazim tetapi dilakukan untuk mengamankan merek dari pihak lain. Ia memastikan hak merek akan dialihkan kepada badan penyelenggara khusus setelah resmi dibentuk. Phenomenon juga dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 12 Desember 2027 di Seoul dan juga di Goyang dengan target 520.000 pengunjung.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Vox. Forum Purnawirawan Prajurit TNI berencana mengirimkan surat kepada DPR, MPR, dan pimpinan partai politik untuk mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mereka juga akan menjadwalkan pertemuan dengan para ketua partai politik untuk membahas usulan pemakzulan tersebut melalui jalur konstitusional. Desakan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyoroti persoalan bukti pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres tahun 2024. FPP TNI menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, pemakzulan tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Come in.

0: Oktober on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
0: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: K-Pop Friday on Breakfast Club. Oppa!
4: Yes, yummy, yummy.

Your soul, your hits and aspirations, Sobat Fox. Aku putarkan spesial buat Kak Kamil di pagi hari ini ya. Kalau bahasa meme-nya adalah Siti Nurjana. Thank you ya buat kami yang masih bareng sama Ivan Avandi. Aku juga sekaligus mau menyapa buat Kak Mita yang tadi pengen diputarin lagu dari EXO yang Overdose. Sudah aku putarkan juga. Kak Hani, selamat pagi. Lagu requestan kamu dari IU, Love Wins All. Sudah aku putarkan tadi sebelum aku bacain Fox Update. Kemudian selamat pagi buat Kak Devan yang tadi pengen diputarin lagu dari Baby Monster Butter Rap, Sobat Fox ya. Buat yang sekarang punya banyak kegiatan ya, mau dari ada kegiatan kelompok atau mungkin ada beberapa hal yang harus kamu lakukan bareng sama komunitas kamu, atau buat yang sekarang lagi bekerja, Sobat Fox ya, one thing for sure, aku selalu mengingatkan, jangan lupa untuk restock produknya sangat-sangat minyak balur, karena itu emang semanjur itu, Sobat Fox ya, dengan kalungan alami. Kalau misalkan kamu suka aroma-aroma rempah, ya tinggal pilih aja yang minyak balur sangat-sangat yang kemasannya warna biru alias sangat-sangat klasik. Kemudian buat kamu yang lebih suka aroma flowery dan juga ada essential oil yang lebih banyak, kamu bisa pilih yang kemasan warna kuning, yaitu adalah minyak balur sanga-sanga yang ultimate, Sobat Fox. Available di Fox Radio Jogja, dan kamu juga bisa mendapatkan promo spesial untuk produk sanga-sanga skincare series. Mampir aja ke sini, Sobat Fox ya. By the way, ada satu kabar yang cukup membuat aku shock, Sobat Fox, semalam ya. Ini kemarin ada satu cerita dari Lee Suman. Akrab ya kan, katanya bakal ngerana debutin dua grup sekaligus, yaitu adalah boy group dan juga girl group, Sobat Fox ya, yang merupakan salah satu project yang dikemas seperti biasanya Lee Suman kayak waktu masih di SM, dan juga sekarang sepertinya menggunakan konsep dan juga beberapa formula yang memang sangat-sangat unik, Sobat Fox. Ini sekarang kan udah barengan sama A20 Entertainment, Sobat Fox. Nah, ini merupakan satu hal yang ditunggu-tunggu juga, yang biasanya kalau agensi kan mendebutkan grup itu secara bertahap. Nah, Lee Suman beda langkah nih, Sobat Fox. Ia berani banget ngeluncurin boy group dan juga girl group sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nama grupnya buat yang cowok ya, itu adalah A20 Soul. Kemudian untuk yang cewek adalah A20 Light, Sobat Fox. Kalau disambungin adalah Soul Light, Sobat Fox. Ini peluncuran kedua grup ini dikemas dalam proyek yang naratif besar, dan keduanya memiliki konsep yang berbeda namun berada dalam satu universe yang sama. Tuh, masih main-mainan universe ya kan. Dan untuk A20 Soul, untuk yang boy group, Sobat Fox, ini membernya ada 15 orang. Kemudian juga akan ngerilis lagu debut mereka dengan judul Superstar. Kemudian A20 Light ini atau yang girl group ini, yang membernya ada 9 personel atau 9 member, dengan lagu debut mereka adalah Neon, Sobat Fox. Dan untuk penjadwalannya sendiri sudah cukup mateng. Mereka bakal ada di salah satu musik gitu, Sobat Fox, program musik yang mana ini akan tayang di tanggal 12 Oktober. Ini mereka akan muncul pertama kali dengan debut show bertajuk Welcome to Soul Light from A20 Soul A20 Light, Sobat Fox. Dan tanggal 13-nya ini merupakan perilisan resmi buat lagu debut mereka, Sobat Fox. Ya, sebentar lagi kita bakal ngelihat konsep yang baru dari tangan dinginnya Lee Suman ya. Semoga emang sukses, dan kita doakan selalu sukses, Sobat Fox. Masih ada waktu buat menemani kamu di pagi hari ini. Kalau misalkan kamu mau request lagu K-pop favoritnya, masih aku tunggu, Sobat Fox, di 0887 188 1053.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
3: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
2: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas.
3: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
2: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
3: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
2: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
3: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin, kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
2: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
0: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
4: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: K-Pop Friday on Breakfast Club.

손을 잡고 춤을 추던 어제 밤 천안에 빛이 나는 나를 down one last now 빼지 못해 알 수 없던 황홀경 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려 너와 손을 잡고 105.3 Fox Radio Jogja your hits at a Big Bang Last Dance. Ini aku putarkan spesial buat Kak Dania yang pagi hari mau request lagu dari Last Dance yang Big Bang. Katanya di sini mereka kelihatan paling-paling ganteng-ganteng di sini. Ah, justin. Nah, by the way, kalau kita ngomongin Big Bang sama Fox ya, mungkin kamu udah tahu dan akhirnya kamu sudah menerima bahwasannya T.O.P, salah satu membernya dari Big Bang ini, Sobat Fox sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah berpacaran dengan mantan member.

After School, ya itulah Nana Sobat Fox. Ini kabarnya emang caranya si T.O.P akhirnya bisa dekat sama Nana adalah diajak buat jadi salah satu bintang di video klip musiknya T.O.P yang judulnya adalah Studio 55 Sobat Fox. Kayaknya di awal tahun bulan Juni, bulan Januari, kemudian mereka berpacaran mulai bulan Juni Sobat Fox, kurang lebih seperti itu ya. Dan masih ada tuh yang masih bisa kamu godain, ada G-Dragon sama Daesung yang kalau zaman dulu ya, zaman si GD kena rumor-rumor, biasanya yang jadi backupnya adalah T.O.P itu Sobat Fox. Tapi sekarang kan udah beda tuh, T.O.P udah punya pasangan, gak bisa jadi backup lagi. Sementara Daesung sangat private sekali Sobat Fox ya. Semoga aja ya, buat kamu juga yang sekarang lagi nyari-nyari pasangan, jangan bisa menemukan sambal spesial yang akhirnya berjodoh, bisa menua bersama, amin. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja pada pagi hari ini. Ada Kak Vera yang tadi pengen diputerin lagu dari CXC atau Tomorrow By Together yang Runway. Maaf ya tadi aku agak sedikit siwer. Aku bilang lagunya belum ada, ternyata ada. Nanti aku putarkan buat kamu ya. Kemudian selamat pagi buat Kak Siska yang tadi pengen diputerin lagu dari Winner, Love Me Love Me, sudah aku putarkan juga. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Siva. Selamat pagi Kak Ivan, aku mau request lagu dari Twice yang I Can't Stop Me. Oke, siap, nanti aku putarkan habis ini buat kamu Sobat Fox. Aku yakin ya, di antara kamu yang lagi dengerin Fox Radio Jogja di pagi hari ini lagi ngerasa paginya tidak sebegitu asik Sobat Fox ya. Bisa jadi karena kamu gak siap untuk menghadapi hari yang bakal panas ini Sobat Fox. Karena belakangan emang panas banget Sobat Fox. Apalagi ditambah debu, kemudian kulitnya kita berminyak ya kan. Wah, itu double trouble deh Sobat Fox. Makanya diantisipasi aja dengan produknya Sanga-Sanga, yaitu adalah Sanga-Sanga Face Wash. Ini bisa kamu pakai setiap hari buat cuci muka Sobat Fox ya. Dijamin kulit kamu akan terhindar dari berbagai masalah seperti kayak gampang jerawatan, kemudian minyak berlebih. Dan ini kamu waktunya beralih dengan produknya Sanga-Sanga Facial Wash Sobat Fox. Harganya terjangkau aja kalau kamu beli langsung di Fox Radio Jogja Sobat Fox ya. Kamu bisa mendapatkan harga spesial Rp45.000 aja untuk produk Sanga-Sanga Face Wash. Dan ini merupakan salah satu sabun cuci muka andalanku juga, karena formulasinya lembut banget Sobat Fox. Ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, ada patchouli oil yang emang kalau dikombinasikan ini bisa bermanfaat buat mengangkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri timbulnya jerawat. Nah ini kalau misalkan kamu belum yakin lagi, masih ada kandungan dari vitamin A dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan supaya wajah kamu selalu terlihat segar, dan ada aroma lavender oilnya yang bikin momen cuci muka kamu lebih menyenangkan Sobat Fox. Kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga Facial Wash untuk mengusir minyak berlebih di wajah kamu, kemudian anti jerawat juga. Ini bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja buat mendapatkan harga spesialnya, tapi kamu bisa juga langsung datang ke reseller atau Sangasian yang selalu jadi langganan kamu selama ini, dan bisa kamu beli juga di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Udah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir ya. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7 course Japanese dining experience dalam konsep 8 hands dinner. Jalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamai. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Dua lagu terakhir aku pilihin buat kamu Sobat Vox, original soundtrack dari Lovely Runner. Ini dibintangi sama Byeon Woseok dan memang kemarin tahun 2024 sangat viral sekali. Kamu termasuk orang yang aku yakin nonton salah satu film ini Sobat Vox ya, atau K-drama ini. By the way, udah hampir jam 9 pagi, waktunya aku pamitan dari K-pop Friday on Breakfast Club di hari Jumat ini. Ketemu lagi dengan lagu-lagu K-pop pilihan kamu di Jumat depan Sobat Vox ya. Terima kasih banyak buat kami udah barengan. Selamat menikmati hari ini dengan sukacita hari Jumat. Semoga menjadi hari yang nikmat dengan banyak berkat Sobat Vox. Habis ini, kamu akan ditemani sama Ican Nembo di program Zona Mesin Waktu dengan lagu-lagu nostalgia sampai dengan jam 12 siang. Sampai ketemu sama Ivan di hari Senin. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Annyeong!

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning Sobat Fox, selamat hari Jumat. Oh my God, udah hari Jumat aja, udah hampir weekend ya. Apakah di weekend ini Sobat Fox sudah merencanakan untuk entah itu pergi ke suatu tempat, atau mungkin Sobat Fox merencanakan untuk pergi jalan-jalan berwisata bersama keluarga tercinta atau orang tercinta, atau mungkin ada di antara Sobat Fox yang datangnya dari luar kota tapi pengen liburannya di Yogyakarta, boleh banget ya kan. Apapun yang Sobat Fox lakukan di weekend ini, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang paling penting adalah semoga Sobat Fox sehat ya, karena itu yang paling penting. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Makanya Sobat Fox selalu rutin baluran pakai sanga-sanga, supaya Sobat Fox selalu bisa menjaga daya tahan tubuh dengan sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik minyak balur. Bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja. Dan di Fox Radio Jogja juga sudah hadir Ica Nembo Sobat Fox. Jam 9 sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu, lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004. Sobat Fox bisa request di 0887188105 3.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Insight by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar Insight, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih Intimate Wedding Package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 02742806888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
4: Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

punya pager dulu ya kan, sedikit-sedikit bunyi ya, belum tentu juga bunyinya itu isinya menyenangkan, bisa jadi istrinya isinya malah bikin emosi. Bener banget ya kalau katanya Sweet Martabak, emang pager zaman dulu kalau bunyinya sekali-sekali oke lah, tapi kalau udah berulang kali biasanya tuh gengges. Tapi ada sesuatu yang gak bakalan gengges Sobat Fox ya, kalau Sobat Fox pakai skincare dari Sanga-Sanga yang ada natural face cream, ada face mask, ada juga facial washnya. Ini gak akan mengganggu Sobat Fox, justru malah bisa membantu kulitnya Sobat Fox menjadi lebih sehat lagi. Nah, cari skincare Sanga-Sanga di mana Ica Nembo? Saat ini ada promo Sobat Fox, promo skincare di bulan Oktober. Kalau Sobat Fox masuk ke TikTok @sangasangafoxjogja, Sobat Fox bisa mendapatkan skincare-nya hanya dengan Rp45.000 untuk masing-masing produknya. Jadi untuk natural face cream Rp45.000, untuk face mask-nya juga, untuk facial wash-nya juga sama. Silakan Sobat Fox sekarang juga follow TikTok @sangasangafoxjogja. Ica Nembo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo Mbak Wiwit, selamat pagi. Tadi Depeche Mode-nya udah diputerin yang Just Can't Get Enough. Kemudian juga ada Mas Reza, good morning Mas Reza. Aku coba cari ya lagu-lagu di yang di request. Tapi sepertinya Katon Bagaskara Cinta Putihnya aman ya. Sehat selalu dan tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Sama-sama Mas Reza, dan buat Sobat Fox juga sehat selalu. Pokoknya ini udah hari Jumat. Jadi kalau bisa tuh badannya sehat, bugar dan cerah ceria ya. Kenapa? Karena Jumat men, come on men. Masa kamu gak mau menghabiskan malam Sabtu yang indah ini? Apalagi kita di kota Jogja ya kan. Apa sih di kota Jogja tuh yang gak berkesan? Semuanya serba berkesan. Jadi buat Sobat Fox, jaga kesehatan bersama Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Zona Mesin Waktu. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Birdy Higgins, Sobat Fox with Casablanca. Kalau tadi sebelumnya ada lagunya John Lennon, Just Like Starting Over, itu adalah lagu yang di request sama siapa ini yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mbak Christine, Ichan Ebo udah puterin barusan lagunya ya tadi ya. Terus ada Mas Tio sayang sekali lagu yang di request sama Mas Tio gak ada di playlistnya Zona Mesin Waktu, so sorry. Tapi Ichan Ebo abis ini bakalan puterin lagunya Katon Bagaskara Sobat Fox, Cinta Putih, yang mudah-mudahan aja bisa menambah kehangatan di ruang kerjanya Sobat Fox saat ini, atau mungkin di rumahnya Sobat Fox yang mungkin saat ini di rumah lagi bersiap-siap untuk masak di dapur. Halo mama-mama, bunda-bunda. Terus mungkin juga ada yang saat ini lagi di jalan kali ya, karena mungkin mau ketemu klien atau baru aja mau berangkat kerja gitu. Pokoknya apapun itu, mudah-mudahan lagunya Katon Bagaskara ini bisa menambah kehangatan di suasananya Sobat Fox ya. Ada juga Sobat Fox yang bisa menambah kehangatan kalau ini di tubuhnya Sobat Fox, yaitu minyak balur. Sangat-sangat rutin aja Sobat Fox dibalurkan setiap malam sebelum tidur, boleh. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja juga boleh, untuk mencegah masuk-masuk angin, perut-perut kembung, pegel-pegel, encok-encok, pegelinu. Itu pakai aja minyak balur Sangat-sangat. Mau yang ultimate ataupun yang klasik, itu pilihannya Sobat Fox. Kalau aku pribadi sukanya yang aroma rempah-rempah, jadi pastinya pilih yang klasik. Kalau ada yang suka aroma kekinian yang lavender, bisa banget Sobat Fox dapetin Sangat-sangat ultimate. Bisa dibeli di Kimia Farma K24 dan juga Century, yang memang adalah mitra resmi dari Sangat-sangat, yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dan ada lagunya Phil Collins with You'll Be In My Heart. Lagu ini spesial banget untuk Mbak Rina yang katanya minta lagunya Phil Collins You'll Be In My Heart, spesial untuk anakku sayang yang sedang dirawat di rumah sakit karena semalam cedera saat tanding DBL. Semangat pulih sayang Namira. Oh, so sweet sekali. Semangat pulih ya untuk Namira ya. Di bagian yang memar-memarnya dibalurin aja Mbak Rina sama sanga-sanga gitu ya, biar apa namanya pemulihannya cepat. Oke, untuk Namira cepat sembuh, cepat sehat, dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang gimana-gimana sehingga bisa kembali lagi bertanding lagi ya. Semangat. Terus aku juga mau menyapa Ibu Rina. Halo Ibu, selamat siang. George Baker Selection yang Dreams. Oke, Icha Nembo coba cari di playlist ya. Yang pastinya Sobat Fox bisa cari di Fox Radio Jogja adalah promo bundling skincare dari sanga-sanga. Ketika Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja dan mau beli skincare dari sanga-sanga, untuk paket bundlingnya itu hanya di harga Rp120.000 saja. Sobat Fox sudah bisa mendapatkan facial wash, kemudian face mask yang Sobat Fox bisa pakai di 2 kali atau 3 kali seminggu. Kemudian Sobat Fox juga tentu saja mendapatkan si natural face cream atau moisturizer. Jadi habis cuci muka pakai facial washnya sanga-sanga, langsung pakai aja natural face cream dari sanga-sanga Sobat Fox ya. Nanti kandungan-kandungannya apa aja Icha Nembo bakalan bocorin buat Sobat Fox. Yang pasti Sobat Fox beli di Fox Radio Jogja dapat paket bundling seharga Rp120.000.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Lagunya The Cranberries, Sobat Fox with Dreams. Dan tadi sebelumnya ada lagunya Toto with Africa ya. Jadi awal-awal di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu, Sobat Fox dan Ica Nembo masih temenin Sobat Fox di sini sampai dengan jam 12 siang, menemani juga Sobat Fox yang mau bersiap-siap untuk apa? Karena ini hari Jumat, jadi harus apa? Sholat Jumat ya. Yang gak sholat Jumat katanya gak ganteng gitu. Tapi kalau misalnya ada di antara Sobat Fox yang memang tidak sholat Jumat dan jam 12 itu kan jam makan siang gitu ya. Jangan lupa nanti diisi perutnya daripada nanti kembung, nanti masuk angin lagi gara-gara gak diisi perutnya, cacing-cacing pada demo ya kan. Cuma kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, ya udah gak apa-apa, dibalurin aja pakai sanga-sanga, oke? Okay? Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
3: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
1: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

Lagunya Kahitna tentang diriku Sobat Fox di jam 10 lebih 25 menit. Ican Imbo mau menyapa Mas Peyu. Mas Peyu, sorry banget lagunya gak bisa diputerin karena Phil Collins-nya tadi sudah nyanyi ya. Baik Phil Collins lagi ataupun Genesis, karena vokalisnya sama jadi gak bisa diputerin lagi ya. Kalau misalnya mau request lagu yang lain boleh silakan, karena Ican Imbo juga masih ada di sini Sobat Fox. Sampai dengan jam 12 siang ya di Zona Mesin Waktu. Lagu-lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004. Sobat Fox bisa request di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053, atau Sobat Fox juga bisa masuk ke aplikasi Fox Radio. Sobat Fox download aja secara gratis di Play Store ataupun di App Store. Nanti Sobat Fox cari aja kata kuncinya Fox Radio, yang kemudian Sobat Fox bisa download secara gratis, lalu langsung ke Fox Radio Jogja, lalu ke live chatnya, lalu chat Ican Imbo dari sana ya. Di sana juga ada berbagai macam informasi juga Sobat Fox, iklan-iklan tentang sanga-sanga. Dan pastinya kalau Sobat Fox ingin mendapatkan sanga-sanga, Sobat Fox bisa dapetin di Fox Radio Jogja, di mitra resmi sanga-sanga, kemudian di sanga-sian, dan juga di marketplace-nya sanga-sanga Sobat Fox. Salah satunya adalah TikTok at sanga-sanga Fox Jogja. Nah, di bulan Oktober ini kan ada promo skincare. Tentu saja Sobat Fox harus tahu dong skincare kita itu isinya apa sih, dan kenapa ini skincare bagus banget dan harus dimiliki sama Sobat Fox. Jadi untuk kulit wajah yang lagi kering ya, kusam atau mulai muncul garis halus, Sobat Fox segera pakai sanga-sanga natural face cream. Dirawat dengan sanga-sanga natural face cream Sobat Fox yang memiliki kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini mantap untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. So, what are you waiting for? Tunggu apa lagi? Langsung saja Sobat Fox dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sanga-sanga natural face cream. Langsung cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, di sanga-sian, di marketplace sanga-sanga, dan mitra resmi Apotika 24 Kimia Farma dan Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Lagunya Foreigner, Sobat Fox. I wanna know what love is. Mengudara di jam 10:44. Dan sebelum Ica Nembo ke lagu berikutnya, lagunya Krisye yang Cintamu Telah Berlalu, Ica Nembo mau kasih tahu kandungan-kandungan apa aja yang ada di face masknya. Sanga-sanga, kalau tadi sudah natural face cream, kalau sekarang kita ke face mask. Ini bisa dipakai 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu ya Sobat Fox ya. Untuk wajahnya Sobat Fox yang gampang berminyak, yang kayaknya kalau ngaca tuh kelihatannya kayak kusam gitu loh, terus pori-porinya tersumbat, itu memang bikin tidak percaya diri. Dan ini waktunya kamu pakai Sanga-sanga face mask. Masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing Sobat Fox. Kandungan white clay, matcha plus ekstrak timun dan lemon ampuh banget membersihkan kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik habis maskeran karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulitnya Sobat Fox jadi semakin halus. Nah, langsung aja kalau Sobat Fox pengen menghempaskan, hempas keteng lagi, kayak Syahrini ya. Kalau ingin menghempaskan minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal, langsung aja check out sekarang juga Sanga-sanga face mask di marketplace Sanga-sanga, di Fox Radio Jogja, di Sangasian dan juga di mitra resminya Sanga-sanga, ada Kimia Farma, K24 dan juga Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: merayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, Reset, Recharge, Reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MDS Payday Sale 23 September sampai 10 Oktober. Festival Bakmi terbesar se-Indonesia, Tirtali Bakmi Festival 21 sampai 25 Oktober. Di tanggal yang sama ada Jogja Automotive Show ke-7, pameran otomotif terlengkap dan terbesar di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, Celebrating 8th Anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan Firework Party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga Buy One Get One. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Sleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox. That was Rita Coolidge with We're All Alone. Ini spesial untuk Ibu Rina. Kalau tadi Icha Nembo sudah kasih tahu sama Sobat Fox, face mask dari Sanga-Sanga, ada juga natural face cream. Sekarang waktunya Icha Nembo memberitahukan kandungan apa aja yang ada di face washnya Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Jadi di face washnya Sanga-Sanga yang formulasinya super lembut ini ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, tidak akan membuat kulit Sobat Fox jadi kering. Karena ada apa? Karena ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah jadi segar Sobat Fox. Belum lagi aroma lavender oil yang bikin mau mencuci muka jadi super relax ya. Jadi silakan rasakan sensasi wajah segar, bersih, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga Facial Wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, di Sangasian, kemudian di mitra resmi Apoteka 24 Kimia Farma dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya George Jones, Sobat Fox, He Stopped Loving Her Today. Hari ini aku kedatangan sahabatku dari SMA, Sobat Fox, yang dia duduk di sini ya, hadir dia. Ya, terima kasih sudah datang dan membawakan kopi ya, Bu. Semoga sehat-sehat terus dan jangan lupa Anda baluran juga pakai sangat-sangat terus, oke? Okay? Ya. Dia biasanya Sobat Fox kalau misalnya udah habis sangat-sangatnya sama dia pasti ditanya ke Ica Nembo, cul, mau beli sangat-sangat gitu. Aku langsung mengarahkan dia ke Fox Radio Jogja atau ke mitra resmi. Jadi buat Sobat Fox juga yang pengen beli sangat-sangat di mana sih? Gampang banget Sobat Fox carinya. Kalau Sobat Fox emang orangnya tuh online banget atau digital banget gitu ya. Sobat Fox bisa masuk ke Fox Radio Jogja di TikToknya Fox Radio Jogja @sangat-sangat Fox Jogja. Tapi kalau misalnya Sobat Fox emang punya waktu banget untuk sekalian jalan-jalan deh, aku dari selatan mau ke utara, boleh Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja. Kebetulan kita punya promo skincare di bulan Oktober Sobat Fox, dimana kalau Sobat Fox beli skincare satu paket bundling itu harganya cuma di Rp120.000 saja sudah mendapatkan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya luas. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
4: Zona, mesin waktu.

Sak Sobat Fox, Icanemo mau menyapa Ibu Ani Hastuti. Halo Ibu, selamat siang. Katanya request lagu Maywood, Young Circumstances. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Buat Ibu juga selamat ngapa-ngapain deh di siang hari ini, sehat-sehat selalu juga. Buat Sobat Fox juga gitu ya, sehat-sehat selalu Sobat Fox di cuaca yang sangat panas ini di Yogyakarta ya. Yang aku rindu-rindukan itu bener-bener si hujan. Karena ketika panas, ketika keringetan, itu terutama Sobat Fox yang punya keringet buntet atau misalnya kayak Sobat Fox tuh alergi gitu ya, itu pada saat panas dan dia semakin gatal itu semakin gak enak Sobat Fox. Tapi ada solusinya ya. Jadi untuk Sobat Fox yang merasa aku tuh kayaknya punya sakit kulit yang ini deh, kronis deh gitu, aku tuh kayaknya punya alergi deh, atau Sobat Fox sedang biduran, kudis, kurap, Sobat Fox pakai aja Sanga-Sanga Gatalin. Jadi Sanga-Sanga Gatalin ini produk baru dari Sanga-Sanga yang baru saja launching ketika Sanga-Sanga usianya 2 tahun Sobat Fox ya. Dan ini produk diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, lahos merah, jahe merah, dan juga tamanu oil dan daun pegagan. Juga diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Harganya cuma di Rp75.000 saja, Sobat Fox sudah bisa mendapatkan kemasan praktis 60 ml yang bisa dibawa kemana-mana ya. Yang siap melindungi kulit seluruh keluarga sehingga aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di Sangasian, kemudian di mitra resmi Sanga-Sanga, dan tentu saja di Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut kunjungi at sangasanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Lagunya Chicago Sobat Fox, You Come to My Senses. Ini adalah lagu yang direquest sama Mbak Eri. Hai Mbak Eri, katanya salam sehat untuk Mbak Ica. Cantik, selalu bahagia. Terima kasih Mbak Eri, cantik. Selalu bahagia juga ya. Buat Sobat Fox juga yang sekarang lagi dalam perjalanan atau lagi bersiap-siap mau sholat Jumat, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Untuk yang bersiap-siap untuk makan siang, mungkin makan siangnya bareng sama teman-teman, atau mungkin makan siangnya sendiri aja, gak ngajak siapa-siapa karena lagi pengen sendiri, ya gak apa-apa juga ya Sobat Fox ya. Ditemenin sama sangat-sangat travel size aja, yang ukurannya 30 mili tuh. Bisa Sobat Fox pilih mau ultimate atau mau klasik. Yang ultimate harganya 85 ribu, yang klasik harganya 65 ribu. Udah deh, itu bisa dibawa kemana-mana. Praktis, okay? Ya, kalau Sobat Fox mulai pegel-pegel, langsung aja pakai sanga-sanga travel size, minyak balur yang bisa menghempaskan pegelinu, encok, masuk angin, macem-macem deh pokoknya ya. Yang pasti pokoknya lebih tenang aja gitu kalau misalnya Sobat Fox bawa-bawa sanga-sanga travel size kemana-mana dengan ukuran 30 mili yang sangat praktis itu, masuk kantong pun bisa. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini lagunya Audi Sobat Fox dengan Menangis Semalam.

0: Manga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Aerosmith, Sobat Fox with Crazy. Jadi lagu yang nganterin di Canembo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak Sobat Fox yang sudah menemani Canembo dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Thank you so much ya. Buat yang temenin hari ini juga, terima kasih. Yang gak request lagu, yang cuma denger-dengerin aja, thank you. Hai Mas Irwan. Dia selalu muncul di akhir-akhir. Sama-sama Mas Irwan, thank you so much juga udah dengerin dari tadi ya. Buat Sobat Fox, selamat hari Jumat, selamat berakhir pekan. Jaga

0: Tentu saja Sobat Fox, dan habis ini Sobat Fox akan tetap ditemenin sama lagu-lagu enak dari Fox Radio Jogja. Kalau gitu jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Bye-bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris.

Badis, dagangan laris, senyumnya manis.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Radio Jogja, grow with the flow.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
3: Hai, selamat siang pecinta musik Indonesia. Ketemu lagi bersama dengan Wibteta di siang kali ini di masih di awal Oktober ya, pecinta musik Indonesia, dan sekarang sudah hadir di 9 Oktober 2026. Selamat datang tentunya ya di episode yang baru dari Yogyakarta Top Hits. Di episode yang baru 2408 Wibti masih hadir tentunya bersama-sama untuk kamu ya, memberikan yang namanya itu adalah list dari 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Nanti Wibti akan spill ya satu persatu siapa aja ya, kondisinya seperti apa yang akan bersaing tentunya di Yogyakarta Top Hits minggu ini. Kali ini seperti apa? Apakah ketat banget? Kira-kira siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang baru? Habis ini Wibti akan kasih tahu ya.
2: Yogyakarta Top Hits.
3: Wibti akan mulai dari siapa nih kira-kira yang harus keluar di minggu ini, tentunya di episode YTH 2408. Nah, ini sebenarnya agak mengagetkan ya, karena saya nggak menyangka kalau yang harus cabut itu justru malah Raimla Ode. Di 8 minggu kemarin sudah bertahan, kemudian sudah menjadi jawara juga, tapi ternyata minggu ini harus keluar, harus terdepak dari Yogyakarta Top Hits dengan lagunya Dunia Yang Nanti. Nah, di

0: digantikan sama satu sosok juga, sama-sama laki-laki, namanya adalah Roni Parulian dengan single barunya yang sekarang menduduki posisi ketujuh alias pendatang baru kita untuk minggu ini dengan single barunya Sampai Ujung Batas. Nah, Roni ini hadir dengan single barunya Sampai Ujung Batas yang sudah dirilis tanggal 3 September 2026 yang lalu di bawah label PT Universal Music Indonesia sebagai lagu penutup dalam album kedua Roni Parulian berjudul Dunia dan Seisinya yang rilisnya itu satu hari setelahnya, yaitu tanggal 4 September 2026. Kalau biasanya kan lagunya Wibti kasih tahu, oh ini single pembuka nih atau single jagoannya. Ini juga jagoannya, tapi menjadi single penutup nih untuk album dia yang baru. Dan Roni Parulian ya, ini memang menuliskan lagu ini dengan isi lirik yang menggambarkan janji untuk selalu ada buat menghapus air mata pasangan, siap memeluk selama bertahun-tahun kalau dibutuhkan. Waduh, romantis banget ya. Dan tema kesetiaan ini pastinya dekat harusnya dengan kamu ya, pecinta musik Indonesia. Kalau kamu suka, kalau kamu relate banget sama lagunya, boleh didukung dengan cara gimana? Ya tentunya dengan request di radio favorit kamu.
1: Hits nomor 7.

0: minggu nggak naik nggak turun, beliau ini masih aja bercokol di Yogyakarta Top Hits. Ada Tulus dengan singlenya Teh Hijau yang rilis di tanggal 30 Juni 2026 lalu, dan memang single ini dirilis setelah lama nih nggak nulis atau nggak rilis lagu lagi ya, karena album terakhirnya adalah Manusia di 4 tahun yang lalu. Rilis lagu langsung pecah banget ya. Selain bertahan di jawaranya Yogyakarta Top Hits secara berminggu-minggu, kemudian bertahan juga selama berminggu-minggu pula di chart ini, ternyata soloist Tulus ini kembali menorehkan prestasi gemilang, yaitu adalah di streaming Spotify Indonesia. Nah, berdasarkan pencatatan chart resmi Spotify Indonesia di kemarin September, lagu Teh Hijau itu secara impresif telah berada di puncak tertinggi selama 5 pekan berturut-turut. Dan konsistensi Tulus di papan atas musik digital ini membuktikan kalau daya pikat lirik dan juga aransemen musiknya itu memang membekas banget buat kamu, ya kan? Ngaku deh.
1: Hits nomor 5.

0: edisi selanjutnya nih pecinta musik Indonesia, kita masuk ke peringkat 5 yang diisi sama mantan pendatang baru kita minggu lalu nih. Naik 2 peringkat langsung nih dari peringkat 7 kemarin, sekarang sudah ada di peringkat 5. Ada Nabila Takia dengan singlenya Tak Semudah Hom Pimpa. Yes, betul sekali. Menggunakan analogi permainan masa kecil yang dipakai sama Nabila Takia untuk menggambarkan cerita cintanya nih di single terbaru kali ini. Rilisnya dari 9 September 2026 dan ditulis oleh Happy Andromeda, Matius Guntur, plus juga ada Giant Prayash Trinanda. Banyak ya yang nulis ya. Di dalam proses produksinya, Krisna Trias tercatat sebagai produser sekaligus pengisi vokal latar. Sementara ada Bowo Soulmate yang menangani aransemen vokal, dan Nabila juga ikut terlibat nih dalam urusan vokal latar. Nah, permainan Hom Pimpa ini memang dipakai sebagai gambaran mengenai sesuatu yang dalam kehidupan nyata itu tidak bisa ditentukan secara sederhana. Temanya terus disampaikan melalui karakter vokal Nabila yang jadi bagian utama dari lagu dengan durasi lebih dari 3 menit ini. Gimana, kamu suka sama lagunya? Kalau Wibti sih suka ya, makanya kenapa itulah ya si Nabila bisa naik dengan cepat di minggu ini. Harapannya besok naiknya lebih cepat lagi.
1: Hits nomor 4.

0: Bangsa Indonesia. Meskipun begitu, sebenarnya sayang banget karena di minggu ini, di minggunya yang ketujuh ya, mereka harus turun satu peringkat dari minggu lalu. Anyway, lagu ini memang sudah rilis secara masif ya di seluruh platform musik digital dari 17 Juli 2026 dan kolaborasi ini memang bisa dibilang baru nih buat mereka berdua pecinta musik Indonesia. Tapi sebetulnya Nadifin mengaku proses kreatifnya itu berjalan sangat alami dan mereka akhirnya berkolaborasi juga, brainstorming yang kabar-kabarnya memang cepat banget, prosesnya cuma 4 jam aja. Tapi sebenarnya kolaborasi ini juga menghadirkan pengalaman yang baru buat Nadif karena dia juga di sini sebagai vokal direkturnya. Dia membantu Katiana menyampaikan emosi lagu tanpa menghilangkan karakter vokalnya. Begitu kira-kira. Dan menurut Katiana ya, Katiana ini juga memasukkan pengalaman pribadinya ke dalam beberapa bagian lirik. Salah satunya adalah menggambarkan kamar sebagai ruang berbagi cerita bersama dengan sahabat-sahabatnya.
1: Hits nomor 3.

0: tiga besar. Kita mulai dari peringkat ketiga yang sudah kamu dengarkan. Ada satu lagu yang cakep banget ya. Ini lagu salah satunya ditulis sama Mahalini sendiri. Kita masuk ke peringkat ketiga dan beliau akhirnya bisa naik dengan cepat dua peringkat di minggunya yang ketiga dengan singlenya Percuma. Kalau ngomongin single baru, yes betul, karena ini adalah lagu yang ditulis sama Mahalini Raharja, kemudian dirilis ulang sama Mahalini sendiri tahun lalu. Kenapa aku bilang dirilis ulang? Karena di lagu ini itu sudah dirilis sama atau dipopulerkan sebelumnya sama duet Anggis Devaki dan juga Betran Putra Onsu. Nah sekarang beliau ini merilis dengan versi terbarunya, versi dirinya sendiri, yaitu Mahalini Raharja, yang menghadirkan interpretasi baru yang tentunya menyentuh hati-hati dan juga kolbu kamu nih pecinta musik Indonesia. Tapi memang ya perilisan ini tuh diwarnai dengan beberapa kontroversi karena beberapa fans ya itu mengatakan kenapa harus dirilis ulang. Ini kan lagu memang udah dikasih nih buat Anggis Devaki sama Betran Putra Onsu. Tapi Mahalini dalam sebuah artikel itu sudah angkat bicara ya, dia bilang kalau lagu ini itu kontraknya hanya setahun dan sebelum rilis sudah dibicarakan tentang legalitas dan udah dikasih tahu nih ke penyanyi sebelumnya juga gitu. Jadi kalau tahun lalu tanggal 27 Juni lebih tepatnya ya, itu Betran Peto sama Anggis Devaki ngerilis lagu ini. Nah tahun ini ya gak apa-apa kalau Mahalini mau merilis ulang lagu punya dia gitu kan.
1: Hits nomor 2.

0: kedua alias runner-up yang ternyata, aduh sayang banget ya, ternyata gak bisa bertahan lama. Corey fans dengan single baru mereka Ambisi Every Brand New Day, aku pikir bakalan lebih lama lo bertahannya ya. Ternyata hanya satu minggu saja, dan di minggu ini harus turun satu peringkat di minggunya yang ke-6. Tapi gak apa-apa lah ya, turunnya gak drastis banget, jadi langsung ada di posisi kedua alias runner-up. Dan for revenge ya, dengan single barunya ini memang cukup menggetarkan, apalagi I Miss You Every Brand New Day memang ini jadi original song untuk Spider-Man Brand New Day ya. Sekali lagi Bibi pengen nanyain sih, udah nonton belum ya? Karena lagu ini untuk kabarnya hadirnya tuh di after movie ya, Cerita Musik Indonesia. Sebagai fanboy Spider-Man, mereka tuh seneng banget bisa dipinang ya sama Spider-Man Brand New Day atau dari Sony Music dan juga Sony Pictures, karena menilai karya For Revenge itu sejalan sama emosi yang diusung sama film tersebut nih, pecinta musik Indonesia. Tapi ngomongin soal For Revenge ya, For Revenge itu ternyata diam-diam udah 20 tahun loh umurnya, dan mereka itu sebenarnya sedang menyiapkan perayaan 2 dekade sebuah band ya, dan katanya dijadwalkan berlangsung di tanggal 31 Oktober mendatang dengan tajuknya adalah Titik Sadra. Seperti apa kira-kira serunya ya, seperti apa, apakah bakalan hingar-bingar, besok deh kita akan cerita lagi ya.
1: Hits nomor 1.

0: sampailah kita juga akhirnya ya di puncak dari Yogyakarta Top Hits minggu ini edisi 2408 tanggal 9 Oktober 2026 ya Sobat Fox. Kira-kira siapa? Kalau udah selalu dengerin Yogyakarta Top Hits setiap minggunya harusnya udah tahu ya ada satu nama yang belum disebutin dari tadi. Betul! Ada Nadine Amizah dengan single barunya Reservasi untuk Dua, cukup 4 minggu aja nih untuk bisa jadi jawara di minggu ini. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya, jadi runner up di minggu lalu, sekarang jadi jawaranya. Dan emang pantas sih ya pecinta musik Indonesia, karena lagu ini memang dirilis bareng sama album barunya dari Nadine sendiri. Nadine itu rilis tanggal 28 Agustus 2026 single yang satu ini bersama dengan album ketiganya Laika yang ditinggalkan, berada di bawah naungan label Sorai. Dan album ini juga jadi album yang sangat personal buat Nadine Amizah. Albumnya itu terdiri dari 11 lagu dengan rasa rindu atau yearning sebagai benang merah yang menghubungkan keseluruhan cerita di dalamnya. Kalau ngomongin inspirasi kisah Laika, dari kemarin waktu udah kasih tahu ya, ini tentang seekor anjing betina yang dikirim ke luar angkasa dalam misi satu arah oleh program antariksa Uni Soviet kala itu. Nah, lagu ini memang didasari sama tema rindu, kasih, kesepian di dalam 11 lagu. 11 lagunya banyak banget sebetulnya, kamu bisa nikmatin satu-satu, tapi kali ini di minggu ini Bipti akan hadirkan Reservasi untuk Dua, bukan akan sih ya, tapi sudah menghadirkan Reservasi untuk Dua buat kamu yang suka banget sama lagu ini. Dan kalau kamu pengen lagu ini terus ada di posisi jawara, request terus, dukung terus Nadine Amizah.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Sebelum Wipti berpamitan ya, karena sudah semuanya nih Wipti spill buat kamu, bukan spill lagi, udah ditumpahin semuanya ya, dari posisi ketujuh, bahkan dari siapa yang keluar, kemudian siapa yang jadi pendatang baru, naik turunnya, ada yang menetap betah banget di chart Yogyakarta Top Hits. Aku pengen ucapkan selamat dulu, congratulations untuk Nadine Amizah yang udah jadi jawara di minggu ini. Anyway ya, jangan lupa untuk terus mendukung musisi-musisi favorit kamu ya, untuk ada di chart Yogyakarta Top Hits tentunya, dengan request lagu-lagu kesayangan kamu di radio-radio favorit kamu ya. Jangan lupa ya. Terakhir, Wipti ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa untuk ikut terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jangan lupa follow di Instagram dan juga X at PRSSNI DIY buat update musik terbaru. Sekarang Wipti harus pamit. Sampai jumpa di Yogyakarta Top Hits berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNI DIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, NQ FM, Nambawi Mulia FM, GCD FM,

0: Radio Jogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MDS Payday Sale 23 September sampai 10 Oktober. Festival Bakmi terbesar se-Indonesia, Tirtali Bakmi Festival 21 sampai 25 Oktober. Di tanggal yang sama ada Jogja Automotive Show ke-7. Pameran otomotif terlengkap dan terbesar di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, Celebrating 8th Anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan Firework Party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga Buy One, Get One. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Sleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media @SlemanCityHall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian, serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: is the substance.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

rawuh. Selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.

Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, Happy Friday. Selamat hari Jumat, ketemu lagi seperti biasa sama Mutia Anissa di Afternoon Tea ya. Nemenin aktivitas kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore Sobat Fox ya, di hari Jumat sebelum weekend, atau kamu yang weekendnya juga masih sibuk ditemenin, dan kamu bisa request kasih tahu Mutia kalau pengen dengerin lagu sore hari ini, kasih taunya via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store juga ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7 course Japanese dining experience dalam konsep 8 hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara khusus menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penanganan kabut asap lintas batas yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Dalam keterangannya di Malaysia pada Kamis 8 Oktober kemarin, Anwar Ibrahim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kabut asap lintas batas yang mulai mengganggu kesehatan masyarakat. Selain komunikasi tingkat kepala negara, Anwar menjelaskan bahwa koordinasi teknis juga telah dilakukan di tingkat kementerian. Menteri Luar Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia telah menjalin kontak dengan menteri terkait di Indonesia guna mempercepat penanganan karhutla di lapangan. Sementara itu, Malaysia menutup sekolah-sekolah di sejumlah negara bagian termasuk ibu kota Kuala Lumpur pada Jumat 9 Oktober hari ini akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kebijakan tersebut diterapkan ketika tingkat pencemaran udara di berbagai wilayah Malaysia mencapai kategori tidak sehat. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, bencana kekeringan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kian meluas hingga melanda 20 desa. Kondisi ini memicu pengeluaran ekstra bagi warga terdampak yang terpaksa membeli air bersih akibat distribusi bantuan gratis yang tidak datang setiap hari. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen per 4 Oktober lalu, jumlah warga yang terdampak krisis air bersih ini telah menembus lebih dari 19.000 jiwa. Salah satu wilayah terdampak parah berada di Desa Koang, Kecamatan Sumber Lawang, Sragen. Saat armada tangki bantuan tiba, warga langsung berbondong-bondong mengantri membawa berbagai wadah seperti ember, galon, hingga jerigen. Pengiriman air bersih secara gratis tersebut diakui warga baru kembali datang setelah 2 hingga 3 hari sempat terhenti. Minimnya pasokan membuat sebagian warga terpaksa membeli air bersih dengan harga mencapai Rp50.000 untuk setiap 1.000 liter demi menyambung kebutuhan harian.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Sih.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin aktivitas kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Kalau sekarang tuh mendekati weekend, kalau di Jogja tuh kan emang setiap kayak kantor, setiap kelompok itu tuh aktivitasnya beda-beda. Ada yang emang Senin sampai Jumat gitu berkegiatannya, terus Sabtu Minggu adalah weekend. Ada yang Senin sampai Sabtu, tapi Sabtunya setengah hari ya. Ada juga yang memang misalnya nih saat ini jadi ibu rumah tangga gitu, kegiatannya seperti tidak ada hentinya, ada terus gitu, seperti tidak ada breaknya Sobat Fox. Nah, pertanyaannya Mutia hari ini Sobat Fox, apakah kalau kamu sendiri termasuk orang yang dalam kegiatan sehari-harinya itu tuh ada bedanya weekend sama enggak? Kadang-kadang tuh banyak juga yang merasa bahwa kayak walaupun gak ada weekend, tapi kegiatannya sebenarnya setiap harinya tuh gak full-full banget. Jadi gak apa-apa, gak berat gitu. Tapi ada juga yang ngerasa kayak 5 hari kerja aja tuh rasanya kayak 2 juta tahun cahaya Sobat Fox ya. Jadi emang perasaannya juga beda-beda. Makanya pertanyaan Mutia sore hari ini gampang banget aja Sobat Fox ya, pengen nanyain. Buat kamu, weekday sama weekend termasuk orang yang punya kegiatan yang berbeda atau sama Sobat Fox ya? Biasanya kegiatannya ngapain aja? Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Dan sekarang lagi nanya, kalau kamu di sepanjang minggu itu, apakah kegiatan hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu beda? Atau bedanya gimana tuh? Apakah justru kamu Seninnya libur gitu ya? Beberapa yang punya usaha kan justru liburnya tuh di hari Senin gitu. Atau kamu adalah yang bekerjanya yang penting ada satu hari liburnya, boleh nentuin sendiri misalnya gitu ya. Atau kamu yang memang kegiatannya tuh ada terus, mau hari apapun enggak ngaruh Sobat Fox ya. Nah, pertanyaannya Mutia, apakah kegiatan kamu beda? Dan apapun kegiatannya Sobat Fox ya, jangan lupa merawat diri dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh dengan balurkan sanga-sanga. Tapi kalau misalnya nih ya, kamu pengen banget sama yang namanya menjaga kesehatan kulit, pakai sanga-sanga skincare series ya. Lagi ada promo untuk produk sanga-sanga natural face cream, face mask dan facial wash, masing-masing harganya Rp45.000. Tapi kalau kamu beli bundling tiga-tiganya jadi Rp120.000. Dan ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Jadi kamu langsung datang aja ke Fox Radio Jogja untuk

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan sore hari ini Mutia kedatangan teman-teman dari The Prajan Hotel and Villas yang main lagi nih ke Fox Radio Jogja. Sebelum mereka opening itu sempat main ke Fox Radio Jogja dan sekarang main lagi. Kebetulan udah melewati masa opening, terus habis itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Sore hari ini Mutia udah barengan sama Kak Anin dari Sales and Marketing sama Mas Grady dari F&B Director ya?
1: Iya, F&B Manager ya.
0: Oke, kita kenalan dulu mungkin ya. Kalau dari Kak Ani nih ya kan sebagai sales and marketingnya, kalau di The Prajan sendiri mungkin boleh diceritain secara general. Walaupun kemarin mungkin Sobat Fox beberapa udah ada yang sempat dengar gitu ya, tapi kita kenalan lagi mungkin buat Sobat Fox yang belum sempat dengar. Sebenarnya The Prajan ini kita mulai dari lokasi dulu deh. Lokasinya di mana nih Kak?
2: Hotel and Villa, untuk lokasi kami di area Sagan. Kami adalah salah satu hotel baru bintang 4. Untuk tema hotel kami sih lumayan berkarakter ya Kak ya. Terinspirasi dari perpaduan arsitektur Indonesia dan budaya Jawa.
0: Oke, perpaduannya ya.
2: Betul.
0: Nah kalau ngomongin soal si perpaduan ini sendiri nih ya, kan berarti seperti apa bentuk perpaduan itu yang muncul kalau di The Prajan Hotel and Villa sendiri?
2: Oke. Kalau untuk itu sih bisa terlihat dari suasananya, dari arsitekturnya, dari ambience-nya hingga pelayanan-pelayanannya gitu.
0: Oke, seperti apa tuh Kak?
2: Kalau untuk arsitekturnya sih gabungan dari Jawa dan Indonesia itu tadi ya Kak ya. Itu lumayan kental ya, begitu masuk sih kita seperti ada di vibes beda gitu dari luarnya kan mungkin kita lokasi di tengah kota. Nah begitu kita masuk ke dalam ada suasana baru yang tenang seperti itu.
0: Padahal posisinya di tengah pusat kota.
2: Betul.
0: Ya. Oke, terus habis itu vibe seperti apa lagi yang bisa didapatkan sama Sobat Fox ketika main ke The Prajan Hotel and Villas?
2: Kalau itu lebih ke suasana tenang dan nyaman sih Kak.
0: Oke, gimana tuh Kak?
2: Iya, jadi cocok banget untuk para tamu yang memang menginginkan suasana tenang, staycation seperti itu. Dan kita kan juga ada fine dining restoran ya Kak ya, jadi cocok gitu.
0: Oke, kalau ngomongin soal fasilitas deh ya, kalau misalnya dari The Prajan Hotel and Villa sendiri, ada berapa kamar yang tersedia di sana dan fasilitasnya ada apa aja?
2: Kalau untuk kamar, kita ada 4 tipe kamar Kak. Ada tipe deluxe, ada deluxe premier, lalu ada executive suite. Dan kita juga ada satu villa namanya Omah Manten.
0: Oke.
2: Gitu. Lalu untuk fasilitas, kita ada swimming pool, lalu ada gym.
0: Oh oke, ada swimming pool dan gym, terus habis itu ada juga Omah Manten. Mungkin bisa dijelaskan ya, kalau Omah Manten ini sebenarnya apa sih?
2: Kalau Omah Manten itu villa sih Kak, private villa yang isinya ada 3 kamar dan itu langsung terakses ke swimming pool.
0: Oke,
2: terakses lokasinya ke? Di area hotel.
0: Jadi tapi terpisah dari hotel gitu ya?
2: Betul, tapi di satu area.
0: Jadi memang itu dikhususkan untuk bisa dipakai wedding atau gimana Kak?
2: Kalau itu lebih ke penginapan sih Kak, yang memang menginginkan private.
0: Oke.
2: Cuman kita juga banyak juga yang karena tema kita outdoor, jadi cocok juga untuk yang ingin mengadakan wedding gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya di sana itu kalau Sobat Fox ya menginap itu kan lokasinya di Sagan.
2: Betul.
0: Terus habis itu dari SMA 9 deh.
2: Iya.
0: Sebelah mananya tuh?
2: Sebelahnya.
0: Sebelahnya banget.
2: Banget.
0: Oke ya. Dari situ berarti di tengah pusat kota bisa.
2: Betul.
0: Mencapai kemana aja gitu ya.
2: Betul.
0: Terus ada juga perpaduan arsitektur dan kehangatan budaya Jawa. Nah ini sebenarnya kan juga terrefleksi di dalam yang namanya makanannya tadi ya. Di sana juga ada restonya namanya Gianti. Mungkin kita ngobrol dulu deh sama Mas Grady nih.
1: Boleh, ya. Boleh.
0: Oke, kalau kita ngomongin soal sajian yang ada di The Prajan sendiri, sebenarnya dari awal karena memang secara bangunan kan juga terlihat ya bangunannya ada era vibes Indonesia-nya. Nah,
1: betul.
0: Dari makanannya memang pendekatannya sama seperti itu atau gimana?
1: Baik, terima kasih Mbak Mutia ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Anin, Kak aja ya biar ini biar seru. Restoran kita Gianti Fine Dining Restoran sendiri memang mengusung konsep yang cukup unik. Kenapa unik? Karena dengan konsep fine dining, jadi dengan pelayanan yang berbeda tentunya, kita mengusung fusion Indonesian food.
0: Okay.
1: Jadi berbagai macam makanan dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia, tetapi kita coba kemas dengan modern atau kontemporer seperti itu. Misalnya, contoh simpel, kita pernah makan pisang hijau nih di luar sana seperti apa. Nah, di situ kita kemas, kita konsep dengan presentasi yang modern. Jadi si pisang hijau ini tidak meninggalkan karakternya, tetapi justru makin kuat karakternya, tetapi kita desain nih, kita sajikan dengan culinary experience biar antara originalitasnya tetap ada, karakternya tetap ada, tetapi dengan presentasi yang fresh seperti itu. Jadi kalau yang pengen ngerasain berbagai macam kuliner di Indonesia, dari Bali ada, dari Jawa ada, Jawa sendiri ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sendiri, maupun Jogja sendiri, Jakarta yang juga ada. Jadi dari ujung barat sampai timur,
0: ada ya?
1: Ada semua, jadi boleh banget datang dan nyobain ke Gianti Fine Dining Restorannya.
0: Oke, okay, tapi kalau ngomong soal Gianti Fine Dining Restorannya sendiri, apakah ini operasionalnya hanya untuk tamu hotel aja, atau emang Sobat Fox yang pengen dining aja boleh gitu?
1: Nah, uniknya, jadi long story shortnya adalah dibandingkan hotelnya, si Gianti Restoran ini sebenarnya sudah running duluan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi story singkatnya, kita sudah open dari November tahun lalu, dan hotelnya sendiri kita baru trial opening dari pertengahan Agustus kemarin. Jadi restorannya sangat bisa banget untuk tamu yang menginap pastinya, breakfast sampai dinner, tetapi juga melayani untuk tamu-tamu walk-in guest ya, yang jadi tidak nginep tapi pengen merasakan experience gimana sih kalau pengalaman kuliner di Gianti restorannya seperti apa gitu.
0: Oke, jadi bisa banget kalaupun tidak menginap gitu untuk dining, untuk walk-in makan di sana, menikmati tadi elevated makanan Nusantara.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau kita ngomongin soal The Prajan sendiri, kan ini kita balik ke Kak Anin ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya kemarin udah opening dari pertengahan Agustus gitu, kalau dari saat itu sampai sekarang udah ada program-program apa tuh yang pernah dijalankan di The Prajan sendiri?
2: Kita lumayan banyak program ya Kak, cuman untuk yang paling dekat sih kita ada mengikuti Wedding Expo yang akan diadakan di minggu depan. Jadi barangkali kalau ada yang mau nanya-nanya terkait wedding itu bisa di kami. Tentunya penawarannya sangat menarik ya, karena ketika deal di tempat ada beberapa penawaran ya yang menarik, seperti dapat free voucher kamar atau ada tambahan stall-stall makanan gitu, yang berlakunya hanya ketika Wedding Expo.
0: Oke, berarti itu yang kedepannya.
2: Betul.
0: Mungkin boleh diceritain yang sebelum-sebelumnya nih, supaya nanti kelihatan, oh kegiatan-kegiatannya yang sudah pernah berlangsung kemarin juga barengan sama Fox Radio Jogja tuh ada event walking tour.
1: Betul.
0: Sempat ada walking tour, sempat ada acara opening juga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu lalu yang ditawarkan nih ya, kalau dari The Prajan sendiri, kalau dari hotelnya gitu, fasilitasnya, terus tadi sempat disinggung ada gym dan kolam renang, apakah itu juga terbuka untuk kalau seperti Gianti tadi terbuka untuk masyarakat umum juga? Nah, kalau untuk kolam renang dan gymnya apakah juga terbuka untuk masyarakat umum?
1: Sementara untuk swimming pool kita dan gym memang lebih ke fasilitas untuk tamu menginap, karena kita memang masih baru trial opening 1 bulan sekian juga, jadi kita pengen memberikan experience yang prima tentunya untuk tamu menginap. Jadi sampai ada pengumuman selanjutnya, So far untuk pool dan gym memang khusus untuk tamu menginap dulu. Tapi untuk restorannya tadi open
0: boleh,
1: untuk
0: ya? Ya,
1: boleh. Siapa aja boleh datang.
0: Oke. Nanti kita bahas lagi Sobat Fox ya. Kan tadi udah sebut tentang Giantinya sendiri, terus tentang The Prajennya juga. Kita akan bahas-bahas lagi. Seputar itu kalau kamu punya pertanyaan juga boleh kasih tahu kita via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, dan kita masih barengan sama Kak Anin dan Kak Grady nih ya, dari The Prajan Hotel and Villas. Tadi kita udah sempat bahas Sobat Fox ya, tentang yang namanya Giyanti restorannya sendiri nih ya. Kan udah sempat buka sebelum ada sebelum dibuka di The Prajan-nya sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomongin soal makanannya, tadi kan udah dibahas kalau makanannya tuh adalah fusion dan elevating masakan Nusantara gitu.
1: Betul.
0: Tapi menu-menunya nih yang bisa digambarin yang paling signature menunya dulu deh. Apa yang paling ditonjolkan di Giyanti?
1: Nah, kalau bicara signature sebenarnya kita boleh sedikit membanggakan diri gitu ya. Bahwa memang setiap menu yang kita siapkan atau sajikan di Giyanti Restoran tentunya sudah melalui proses R&D yang panjang sebelum kita opening. Jadi chef dan timnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya biar menjadi suatu experience yang bukan hanya enak di lidah tapi juga enak di mata seperti itu. Karena gak bisa dipungkiri sekarang kita berada di era digital yang semuanya harus serba didokumentasikan. Jadi kita juga mempertimbangkan itu juga. Jadi bukan hanya nice terasa di lidah tapi juga visually juga menyenangkan untuk dilihat dan di-share seperti itu. Jadi harapannya pengalaman kuliner di seluruh wilayah Indonesia ini bisa dinikmati, gak harus jauh-jauh keluar kota tapi cukup datang ke Giyanti restorannya. Dan kita sajikan tentu saja dengan pelayanan yang semaksimal mungkin, karena dengan konsep fine dining tadi memang dari tamu datang saja sudah kita sambut dengan hangat tentunya, dengan setupan di meja juga lengkap seperti itu. Jadi benar-benar kita perhatikan sekali pengalaman tamu dari beliau datang sampai meninggalkan tempat itu menjadi sebuah memorable experience yang utuh gitu. Menyenangkan dari awal sampai meninggalkan tempat gitu sih Kak.
0: Oke, ngomongin menu nih, apa aja nih yang tadi dari barat sampai timur ada apa aja tuh?
1: Nah, salah satu yang menjadi andalan dan paling cukup laku juga selama kita opening selama ini sebenarnya cukup common. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin banyak ditemukan di beberapa tempat juga. Jadi kita punya lodeh salmon juga. Jadi si lodeh yang penuh dengan kekhasan Nusantaranya kita sajikan dengan salmon yang tentu saja fusion dengan western food experience gitu. Itu menjadi salah satu andalan menu kami di Giyanti Restoran karena benar-benar menjadi sebuah mix yang nicely prepare, karena salmonnya juga crispy tapi masih still juicy juga, lodehnya sendiri bumbunya masih medok banget gitu, tidak meninggalkan kekhasannya, tetapi disajikan dengan salmon ternyata menjadi sebuah sajian yang kombinasi yang menyenangkan untuk dinikmati seperti itu. Lalu kita masih ada beberapa makanan lain, tadi ada es pisang hijau yang kita bikin menjadi sebuah sajian yang unik juga karena disajikan dengan presentasi yang cukup berbeda seperti itu, dengan plating yang cantik, juga menjadi salah satu dessert yang menjadi andalan di Giyanti Restoran juga. Terus berbagai macam sajian yang kita punya namanya Sego Swargo. Sego Swargo ini memang menjadi salah satu andalan juga sih Kak di Giyanti Restoran, karena di sana terdapat berbagai macam kombinasi makanan selain nasinya dengan bumbu rempah yang kuat juga, tetapi juga ada berbagai macam kondimen dari sayuran tradisionalnya, ada kondimen-kondimen ikannya, ayamnya dan seterusnya, itu disajikan dalam satu plating yang cantik, porsinya nggak berlebihan tapi juga cukup mengenyangkan. Di situ kita bisa merasakan bukan hanya rasa yang unik tapi juga kombinasi tekstur makanan yang berbeda-beda. Nasinya itu lembut gitu, terus kondimennya yang lain itu juga crispy, renyah, gurih. Taste-nya ada yang gurih, ada yang savory, ada yang asin. Jadi saat kita makan bareng tuh benar-benar di mulut kita merasakan berbagai macam campuran rasa yang ini gurihnya dapat, asinnya juga pas, lembutnya dapat, juicy-nya dapat, tapi juga ada tekstur crispy-nya. Jadi benar-benar di dalam mulut tuh Yummy deh kayaknya, harus dicobain gitu.
0: Oke, tapi kalau di Giganti sendiri ini kan berarti bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih?
1: Nah, untuk opening kita memang melayani tamu dari luar maupun dari dalam, itu kita open dari jam 6 pagi kak sampai jam 11 malam, di mana last order adalah setengah 11 malam.
0: Oke.
1: Jadi bisa datang di antara jam tersebut sih.
0: Oke, tapi kalau misalnya tadi dari jam 6 pagi, apakah semua menu juga udah tersedia dari jam segitu?
1: Nah, benar banget. Jadi khusus di antara jam 6 pagi sampai jam 10 di weekdays itu, kita memang masih open untuk breakfast service saja.
0: Oke.
1: Jadi tamu dari luar juga boleh kok merasakan experience sarapan di tempat kita seperti apa.
0: Oke, bisa juga berarti.
1: Boleh banget. Oke. Seperti itu. Dan khusus di weekend atau di holiday, tanggal merah lah ya, hari libur gitu, kita breakfastnya extend setengah jam, jadi dari jam 6 pagi nanti kita open sampai jam setengah 11 pagi, baru setelahnya kita open untuk ala carte servisnya seperti itu.
0: Oke, oh iya, tapi Sobat Fox ya, mau ngasih tahu kamu sebelum kita lanjut lagi, kamu bisa mendapatkan 2 voucher F&B untuk 2 orang penanya yang nanti juga bakalan kita pilih yang pertanyaannya menarik nih Sobat Fox. Nah, kalau ngomongin soal ini, voucher F&B-nya ini kan ada di satu event yang ada di Giganti juga ya?
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Apakah itu programnya?
1: Nah, kebetulan saat ini hari Jumat kita ada promotion reguler kak, mingguannya. Setiap hari Jumat dari jam 6 malam sampai jam 9 malam kita ada yang namanya Giganti Nusantara. Apa sih Giganti Nusantara itu? Jadi itu sama juga, kita mempunyai berbagai macam sajian khas lokal Indonesia yang kita sajikan dengan, ya tadi, tidak meninggalkan karakternya tapi disajikan dengan modern. Cuman kita kemas menjadi berbagai macam stall, jadi live cooking di sana. Jadi kalau buffet atau all you can eat atau prasmanan kan biasanya sudah kita masak sebelumnya, jadi kadang ada kesan kayak kurang fresh. Nah, dengan konsep stall ini kita pengen memberikan sesuatu yang benar-benar fresh from the oven seperti itu. Jadi tamu datang, kita masak di depan mereka, mereka merasakan experience, oh dimasak seperti ini, disajikan seperti ini, still hot, still fresh. Dan andalannya yang menjadi highlight menunya adalah kita punya sate maranggi kak.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita pakai dagingnya itu pakai tenderloin dari Australia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi benar-benar dagingnya tuh lembut, juicy, tapi kita masak dengan bumbu sate maranggi, jadi bakalan harus dicobain deh. Dan berbagai macam stall makanan khas Indonesia lainnya.
0: Itu ada di setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat dari jam 6 malam sampai jam 9. Sudah ada live akustiknya juga, jadi buat yang mau nyore, nongkrong sama temen, pulang dari kantor dan segala macam, apalagi itu deket bang dari mana-mana ya, boleh bang datang ke situ. Harganya Rp189.000 per orang. Kita lagi ada promo, di nanti beli 5 orang dapat free 1, jadi buat berenam cukup bayar 5 orang aja.
0: Oke, berarti itu masih bisa untuk reservasi juga bisa terus ya?
1: Betul, betul banget.
0: Oke, di setiap hari Jumat ada Sobat Fox. Nah, kalau misalnya ngomongin soal dari, kan tadi berarti kalau ke Giganti Restoran, apakah harus reservasi dulu atau bisa langsung datang? Kalau secara general nih ya, kalau bukan ke yang hari Jumat malam nih.
1: Ya, memang secara umum sih kami menyarankan lebih baik reservasi dulu. Karena kita juga dengan opening dari jam 6 sampai ke 11 malam tadi agak unpredictable juga. Karena kadang tiba-tiba rame, kadang-kadang tiba-tiba full ibu. Kayak kemarin banget nih, dari awalnya kita let's say baru dapat reservasi 50 orang, tiba-tiba bisa jadi 100 orang in no time. Jadi mungkin sih kami sarankan mending reservasi dulu ke nomor WhatsApp kami, jadi bisa langsung tanya-tanya tentang apapun di sana sih kak.
0: Okay.
1: Meskipun datang langsung juga boleh-boleh aja kok.
0: Tapi lebih aman.
1: Lebih aman ya.
0: Kalau udah reservasi dulu.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomongin soal reservasi nih, kita ke Kak Ani nih. Kalau dari di The Prajan sendiri, kalau kan kamarnya tadi ada tipe 4 tipe tuh ya. Mungkin boleh diceritain gak Kak perbedaan-perbedaannya, terus habis itu di dalamnya ruangannya seperti apa saja?

0: 50 meter persegi. Lalu di executive suite kita di 58 meter persegi. Lalu yang untuk rumah manten villa itu kita di 200 gitu. Untuk fasilitas sih sama aja ya kak ya. Semua bisa akses untuk gym, lalu ada swimming pool. Kita juga ramah anak ya, kita punya playground juga, kid playground, seperti itu.
1: Kalau untuk fasilitas di dalam kamarnya, itu dari setiap tipe apa aja yang berbeda akhirnya? Apakah sama aja atau gimana kak?
0: Sama aja sih kak semuanya. Di dalam tuh ada minibar, ada TV, seperti itu.
2: Jadi mungkin sedikit menambahkan sih kak Mutia. Memang dengan konsep Dutch kolonial mix sama Japanese interior design gitu, yang bikin the present sedikit berbeda adalah kamarnya cukup modern karena kita nggak pakai pesawat telepon yang konvensional, kita sudah pakai Google Nest, jadi semuanya bisa dilakukan pakai voice command gitu. Jadi nelpon ke room service, nelpon ke front desknya reception, semua pakai Google Nest. Juga bisa buat nyetel multimedia ke TV-nya langsung, jadi mau nyalain TV nggak perlu pakai remote, kita bisa pakai voice command ke Google Nest-nya. Dan semua TV kita sudah pakai smart TV, jadi yang pengen Netflixan, pengen YouTubean dan seterusnya juga sudah bisa banget sih di sana.
1: Jadi semuanya walaupun temanya ada kolonialnya, tapi semuanya sudah sangat modern.
2: Betul
1: ya
2: banget.
1: Untuk kamu yang pengen menginap di lokasinya di pusat kota Jogja juga Sobat Fox, jadi gampang, deket kalau mau kemana-mana ke Tugu juga deket banget,
2: deket
1: ya.
2: Deket banget.
1: Iya, deket banget. Ini udah ada beberapa yang bertanya, nanti kita jawab Sobat Fox ya. Cuman kamu kalau mau bertanya juga boleh banget kasih tahu di WhatsApp di 0887188 1053. Pertanyaan seputar The Prajan Hotel and Villas, dan nanti buat dua orang penanya yang pertanyaannya dipilih, Sobat Fox bisa mendapatkan dua voucher F&B masing-masing untuk dua orang penanya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: After nanti masih nemenin kamu Sobat Fox barengan sama Mutia Anissa dan teman-teman dari The Prajan Hotel and Villas ya. Kalau tadi kita udah sempat ngobrol soal fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Terus habis itu udah ngobrol soal beberapa menunya yang ada di Giyanti Restoran. Terus ini kita tadi kan Kak Anin udah sempat bahas sedikit bahwa bakalan ikutan Wedding Expo nih ya. Nah di sana bakalan ada penawaran seperti apa tuh Kak? Oke.
1: Dan lagi ya Kak ya, itu di Jogja City Mall. Mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 18, kita booth 52.
0: Oke.
1: Iya. Nah di sana kita ada penawaran menarik jika deal selama expo itu nanti akan ada dapat voucher kamar dan tambahan stall untuk wedding seperti itu.
0: Oke, berarti itu untuk yang deal selama wedding expo ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal di wedding sendiri nih ya, ini kan berarti kan adalah kolaborasi The Prajan sama Giyanti juga nih.
2: Betul, betul.
0: Seperti apa sih gambarannya kalau mengadakan wedding di The Prajan sendiri?
2: Nah, mungkin sedikit menambahkan wedding di The Prajan atau di Giyanti Fine Dining Restaurant tentu menjadi sebuah pengalaman yang bakal seru sih kayaknya. Karena dengan interior design yang sudah cakep, menurut keyakinan saya. Jadi kita sangat memperhatikan karena wedding ini bukan hanya tentang venue yang cakep, bukan hanya tentang makanan yang enak, tetapi bagaimana di whole experience dari awal sampai akhir tuh menjadi sebuah cerita yang bisa nanti dikenang terus gitu ke after acara. Jadi kita benar-benar memberikan perhatian khusus ke semua detailsnya dengan interior design yang sudah cakep banget. Venue kita ada indoor dan outdoornya. Lucunya, fun fact-nya dengan ada omah manten tadi sebenarnya sedikit relate kenapa dinamakan omah manten. Karena biasanya saat ada tamu wedding, biasanya banyak keluarga besar yang datang dari luar kota maupun dari dalam kota sendiri. Dengan konsep venue-nya yang connecting ke omah mantennya, jadi benar-benar sampingan gitu aja sih Kak, antara outdoor venue-nya, restoran, dan omah mantennya berada di satu area yang sama, itu mempermudah buat yang punya hajatan, biasanya keluarga intinya dan mempelai orang tua bisa dan segala macam biasanya nginepnya di omah mantennya.
0: Bisa ngumpul di situ.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, karena sudah ada 3 bedroom di sana, masing-masing punya private bathroomnya sendiri, master bedroomnya sendiri, biasanya buat manten berduanya sudah ada private living roomnya sendiri, dengan direct access ke swimming pool, dan sudah ada kitchen areanya sendiri, ada ruang tamunya, ada ruang makannya, jadi biasanya keluarga besarnya nginepnya di situ, tinggal buka pintu sudah ke venue weddingnya, jadi dandanya bisa di situ, tinggal keluar, jadi nggak ribet deh buat prepare segala macam.
0: Lebih mudah, lebih private juga.
2: Betul
0: ya, nggak tergantung sama tamu hotel yang lain.
2: Betul
0: gitu
2: banget.
0: Ya. Oke.
2: Dengan makanan yang tentu saja kita sudah punya banyak banget package. Cuman kami memahami juga setiap tamu, setiap pasangan itu pengen kadang punya apa ya cerita yang pengen dirayakan di hari itu ya. Kadang tamu punya, wah aku dulu tuh suka banget makanan ini, makanan itu. Kita bisa kok discuss, negosiasi tentang hal-hal seperti itu. Karena ya tadi, kita percaya wedding bukan hanya tentang venue yang cantik, makanan yang enak, service yang bagus gitu ya. Tapi benar-benar gimana hari itu bisa jadi sesuatu yang bakal dikenang terus sih setelahnya. Jadi venue-nya udah cakep nih, budget dekornya bisa dong dialihin ke something else gitu. Itu jadi satu value yang lebih juga di tempat kami. Dan tim yang ada di Giyanti atau di Prajan sendiri juga berusaha mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Kita juga sudah ada beberapa inquiry untuk wedding, di mana pastinya akan ada banyak banget komunikasi before the show, sebelum hari H. Entah lewat IO atau langsung directly handle by kita. Kita akan open dan more than happy untuk mengakomodasi kebutuhan tamu. Tentu saja kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada, dengan kemampuan operasional venue seperti apa. Karena kita juga gak mau overclaiming, oh kita bisa untuk wedding 1,000 people, padahal venue-nya hanya bisa nyaman kita sampai 200-300 orang masih nyaman banget.
0: Oke, okay, berarti itu kira-kira ya, kalau misalnya mau mengadakan event atau wedding gitu 200-300 orang.
2: 200-300 masih nyaman banget. 200 orang masih bisa duduk semua. Kalau semi standing nyamannya sih 300. Lebih dari itu mungkin maksimum di 350-400. Tapi kami menyarankan demi kelancaran kenyamanan acara kalau lebih dari 300 lebih ke shifting ya kak ya. Mm-hmm. Kayak kemarin waktu era-era COVID kan kita juga kalau wedding shifting seperti itu. Mm-hmm. Jadi buat 200-300 orang masih nyaman banget, more than 300 sepertinya lebih nyaman kalau dibuat shifting kayak gitu sih.
0: Oke, kalau dari untuk yang namanya pas wedding sendiri, mm-hmm. apakah menu-menunya adalah menu-menu yang juga ada di Giyanti Fine Dining sendiri atau adalah komunikasi yang berbeda lagi?
2: Jadi untuk bicara kombinasi tentu saja ada menu yang memang sudah ada di menu reguler kita, cuma mm-hmm. disajikan dalam bentuk prasmanan atau all you can eat gitu mm-hmm. ya. Tapi juga ada menu-menu yang tidak ada di menu reguler kami.
0: Oke.
2: Okay. Pun tadi kita juga open untuk negotiation untuk tamu kadang punya preferensi khusus suka dengan makanan tertentu, selama itu bisa kita akomodir, pasti kita akomodir. Seperti itu.
0: Oke, okay. Sekarang kita jawab ke pertanyaan dari Sobat Fox ya. Udah ada beberapa pertanyaan, tadi ada... Sebentar ini nantiin mana ya pertanyaannya. Ada Mas Aris yang katanya kalau di Giyanti itu bisa di setup untuk meeting gak ya? Kalau yang intimate yang terpisah dari tamu yang lain ada ruang khusus atau enggak? Dan ada paketannya atau enggak? Itu dulu mungkin.
2: Nah, thank you banget Mas Aris untuk pertanyaannya. Kebetulan memang area Giyanti itu terbagi menjadi beberapa section. Mm-hmm. Kita ada indoornya dan ada outdoornya. Nah, indoornya sendiri juga masih terbagi ke beberapa section juga, Kak. Kita mm-hmm. ada satu area yang namanya VIP room-nya.
0: Okay.
2: Jadi di situ bisa untuk maksimum 10 orang saja sih, Kak. Mm-hmm. Jadi biasanya kadang ada yang mau makan, tapi juga pengen small private meeting, bisa mm-hmm. banget. Bisa ada additional facilities untuk smart TV-nya juga. Tetapi tentu saja ada additional charge di sana. Tapi biasanya selama ini kalau ada private small meeting di restorannya kita bisa akomodir di VIP roomnya seperti itu. 10 orang ada partisinya jadi nggak akan terganggu sama tamu reguler yang lain. Untuk masalah package-nya kita ada macam-macam. Jadi kita ada individual menu, jadi mm-hmm. masing-masing tamu bisa pesan menu ala carte kita. Tetapi kita juga ada menu sharing kak,
0: okay.
2: di mana bisa dikonsumsi sampai 3-5 orang.
0: Mm-hmm.
2: Dan kita juga ada berbagai package, upcoming package yang paling baru namanya Taste of Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Once again kita tetap mengutamakan Indonesian cuisine-nya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada set menu gitu buat barengan sama sekitar 4-5 orang, tergantung orangnya sih ya.
0: Makannya seberapa banyak.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, kalau orangnya kayak saya paling 2 orang deh kayaknya.
0: Sendiri gak apa-apa?
2: Sendiri bisa sih kalau lapar banget. Tapi buat 5 orang masih cukup banget kok. Mm-hmm. Karena selama ini juga biasanya untuk sekitar 5 orang masih oke banget. Kita ada Taste of Indonesia ini menu sharing buat up to 4 until 5 person, 4-5 orang. Ada 4 kategori utama di sana offeringnya. Satu mm-hmm. ada Taste of Java, Taste of East Java, Taste of Sumatera, sama Taste of Jakarta. Dimana masing-masing region tadi menyajikan makanan mm-hmm. yang tentu saja dari masing-masing daerah itu khasnya apa aja sih gitu.
0: Oke, berarti itu dipilih salah satu atau terdiri dari semuanya 4?
2: Kita sih menyarankan jadi karena ada 4 pilihan tadi, pilihannya masing-masing region. Tapi okay. misalkan ada 10 orang, bisa mm-hmm. dong milih yang satu milih Java, yang satu milih East Java gitu. Mm-hmm. Jadi biar bisa nyicipin semuanya.
0: Oke, jadi boleh setiap orang punya pilihan yang berbeda, kita tetap bisa ya?
2: Mm-hmm. Jadi tinggal ngambil package yang mana, karena tadi buat 4-5 orang, ya kalau sebenarnya kalau 5 orang pesen 2 package juga boleh sih. Tapi
0: pesen 5 juga boleh.
2: Boleh banget sih, malah kami happy sekali.
0: Iya. Oke, kalau ngomongin pertanyaan selanjutnya kita ke ini ada Mas Bayu Ardi yang tadi nanya, kemarin kan udah sempat bikin event wellness juga, dalam waktu dekat ini ada rencana event wellness lain yang gak nih gitu. Kedepan seperti apa nih?
2: Nah untuk event wellness untuk saat ini sih belum ada, cuman memang kita masih sangat open sekali karena kita memang sedang happy-happy-nya dan semangat-semangatnya untuk collab sama siapapun yang pengen collab dengan kita. Justru ayo komunitas mana nih yang pengen bekerja sama. Monggo bisa WhatsApp kita di nomor reservasi kita. Dari tadi belum disebutin gak sih?
0: Belum
2: ya. Boleh dong saya sebutin dulu.
0: Boleh.
2: Ya kak ya. Di 0899 8118181. Boleh banget. Atau bisa lewat DM ke Instagram kita juga boleh banget. Nanti ada yang namanya Kak Fikrus yang paling ganteng di The Prajan, nanti akan fast response sekali, langsung menjawab semua pertanyaan dan inquiry yang mungkin dibutuhkan.
0: Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Mas Rizky Dwi yang bilang kalau hotelnya tuh ramah disabilitas gak sih? Karena kayaknya sekitaran akhir Oktober, simbahku dari Jakarta mau nginep di Jogja, cari yang ada vibes-nya agak Jawa-Jawa gitu.
2: Kita ramah banget kok, karena memang secara akses itu gampang diakses. Mm-hmm. Dan kita juga ada beberapa fasilitas untuk disabilitas seperti itu. Dari restroomnya atau toiletnya, restorannya juga aksesibel, bisa dengan wheelchair. Liftnya juga dimasukin wheelchair, juga masih lega banget. Kamarnya juga sama, jadi saya pikir ramah banget untuk disabilitas. Karena selama ini juga ada beberapa tamu yang pakai wheelchair dan so far happy-happy aja sih beliau.
0: Aman aja lah ya.
2: Aman aja sih.
0: Oke, ini ada lagi pertanyaan tentang kalau cuma punya waktu 24 jam di Jogja untuk menikmati The Prajan Hotel and Villas, enaknya aku ngapain aja kalau bukan cuma foto-foto, katanya kita.
2: Wah, ini yang nanya kayaknya satu filsafat GM kayaknya.
0: Sibuk mungkin.
2: Sibuk
0: di Jogjanya
2: ya.
0: Cuma satu hari doang.
2: Satu
1: kan
2: hari.
1: Biasanya kan ini kalau orang-orang tuh kalau mau buat konten kan harus ditata ya, di plan ya kak.
0: Oh,
1: ya
0: mungkin gitu,
1: a day
0: mungkin.
1: In my life
0: mungkin.
1: Gitu kak.
0: Mungkin.
1: Jadi
0: bisa
1: mau
0: jadi.
1: Tujuannya kemana aja gitu.
0: Kemana tuh kira-kira kak? 24 jam
2: di Jogja.
0: Nginep di The Prajan kira-kira paling deket tuh kemana aja tuh?
1: Tapi sebenarnya kan lokasi kita tengah kota ya kak ya. Mm-hmm. Jadi kemanapun tempat wisata masih
0: asal
1: bisa dijangkau.
0: Asal nggak ke Gunung Kidul ya nggak apa-apa.
2: Iya. Tapi banyak juga kak, karena saya sering ngobrol sama tamu-tamu tuh juga banyak yang mainnya ke Gunung Kidul dan sekitarnya gitu. Uh-huh. Jadi yang jelas di The Prajan sendiri aksesnya gampang banget ya, deket sama stasiun besar di Jogja, Lempuyangan deket, stasiun Tugu deket, ke Tugu Jogja juga deket.
1: Malioboro.
2: Betul, Sagan deket. Sendiri dikelilingi sama area yang banyak banget bangunan heritage. Kemarin dengan Fox kan juga kita bikin walking tour bla bla bla, juga kita memutari area-area di sekitar situ yang banyak banget heritage buildingnya. Jadi saya pikir pengen kulineran ke gudeg yang itu juga deket banget gitu kan. Terus pengen tempat, kadang pagi sebelum breakfast pada lari jogging, nggak perlu jauh-jauh kemana-mana karena di sekitar situ bisa banget.
1: Betul,
2: jalan dan jogging
0: di dalam itu aman banget
2: aman
0: buat lari ya.
2: Banget, nyaman
1: kan
2: banget.
1: Kan lagi hits.
2: Betul.
0: Iya betul.
1: Running ya kak ya.
0: Betul.
2: Jadi paginya jogging, habis itu breakfast, mandi, beres-beres, jalan-jalan ke sekitar, kulineran, sorean ke Gunung Kidul, mungkin nyanset, balik lagi ke Giyanti. Tadi nikmatin Giyanti Nusantaranya kayaknya 24 jam kurang deh.
0: Harusnya
2: dua malam
0: kurang
2: deh.
0: Sih.
2: Dua
1: harusnya
2: malam
1: minimal
2: deh,
1: 2 malam lah.
2: Minimal nanti
0: seminggu
2: kita kasih.
0: Seminggu lah ya.
2: Boleh banget.
1: Seminggu di The Prajan ya.
2: Kita kasih special rate deh kak.
0: Oh,
2: gitu.
0: Kayak boleh tuh langsung hubungin tadi kemana, diulang lagi coba.
2: Nah kan saya jadi lupa kan, 0899-8118-181.
0: Oke, kalau mau reservasi juga itu bisa juga lewat website kan ya?
2: Bisa banget, bisa. Justru kami menyarankan banget lewat website maupun WhatsApp kami. Karena kalau banyak pertanyaan bisa langsung fast respon.
1: Langsung fast respon,
2: gitu.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kita satu lagi ini, ada dua sih.
2: Oh dua?
0: Satu deh, satu. Ini cuma nanya kak, mau dong giveaway-nya lah. Nanya dong. ini ada Mbak Dina ya, Mbak Ayu di Palagan ya.
2: Okay.
0: Tulisannya namanya Dina tapi namanya Ayu, baik nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah kalau di sana paket weddingnya start from berapa kak gitu. Kalau ini tadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah 250 orang muat? Kayaknya muat, tadi udah dijawab ya.
2: Yeah.
0: Dari pagi bisa nggak? Apakah mengganggu tamu yang lain katanya?
1: Kalau paket wedding kami itu start from 32 juta aja sudah bisa wedding di The Prajan. Mm-hmm. Selain itu kita juga punya beberapa paket sebelum menuju wedding kan, mungkin mau romantic dinner dulu. Mm-hmm. Nah itu kita juga ada paket romantic dinner mulai dari 750 ribu per couple. Mm-hmm. Selanjutnya mungkin mau ke tahap selanjutnya engagement, kita juga ada mulai dari 30 juta. Mm-hmm. Lalu untuk paket wedding kita mulai dari 32 juta aja kak.
0: Itu berapa packs tuh?
1: Itu kita 100 packs.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Baik, ini sepertinya sudah terjawab semua Sobat Fox. Nanti kita akan pilih 2 orang pemenang ya. Nanti tungguin aja chatnya yang bakal Mutia kirimin ke WhatsApp kamu. Tapi sekarang udah mau dikit lagi jam 5 sore ya.
2: Oh, iya.
0: Nggak kerasa ya Sobat Fox, mungkin terakhir banget.

0: semuanya, dekornya dipikirin, bandnya dipikirin, MC-nya dipikirin, kita juga ada, pengen yang venue-nya doang juga ada, sudah include sama pre-wedding venue-nya. Jadi kalau yang bingung, aduh mau pre-wedding di mana, gak usah bingung-bingung, di tempat kita juga sudah include. So, ya, datang ke The Prajan, datang ke Gianti, buat yang mau nanya-nanya langsung ke nomor WhatsApp kami tadi atau bisa DM lewat Instagram aja.
1: Oke, Kak Anin?
2: Kalau dari saya sih mungkin The Prajan dan Gianti itu kan paket yang saling melengkapi ya Kak ya. The Prajan tuh memberikan pengalaman stay, sedangkan Gianti kan memberi pengalaman diningnya gitu. Mm-hmm. Jadi kami ingin keduanya tuh menjadi satu kesatuan pengalaman yang sangat mengesankan ya Kak ya. Apalagi mungkin hanya 24 jam atau 1 hari cuman sudah bisa mendapatkan pengalaman dari kamar dan makanan gitu. Jadi kami tunggu untuk reservasinya.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Untuk Mas Grady, sukses terus, ya, semoga lancar terus.
2: Terima kasih Kak Mutia.
1: The Prajan, dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Nanti Mutia bakal nemenin kamu di afternoon tea masih sampai nanti jam 6 sore ya.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba Ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain ya, kalau kamu weekdays, weekend, hari-hari, ada bedanya gak sih Sobat Fox ya dari semua kegiatan yang sudah kamu lakukan selama ini Sobat Fox? Karena semua orang tuh ya, dewasa ini tuh semua orang jadwalnya beda-beda, semua orang yang dilakukan beda-beda kegiatannya, pekerjaannya beda-beda banget dengan ritme yang beda-beda banget juga Sobat Fox ya. Kalau Mutia sendiri, weekdaysnya kalau misalnya setiap Senin sampai Jumatnya ke Fox Radio Jogja tuh. Tapi sebelumnya biasanya mengerjakan beberapa hal yang perlu dikerjakan dulu, tapi dari rumah mostly. Terus habis itu baru ke Fox Radio Jogja, baru pulang habis itu selesai kegiatannya. Baru habis itu malamnya olahraga, kadang lari, kadang nge-gym gitu ya. Kalau pagi karena aku mager jadi gak pernah olahraga pagi. Tapi biasanya itu. Kalau weekend, kalau ada pekerjaan di luar yang biasanya, baru akan bekerja di weekend kalau memang ada gitu. Kalau gak ada, weekend aku habiskan dengan main game di rumah, relax, terus beres-beres rumah karena gak kekejar waktu weekdays, sama olahraga. Udah gitu aja sih hari-hari ya. Kalau menurut Mutia, yang diperlukan supaya gak ngerasa jenuh banget sama semua kegiatan yang kita lalui sebagai orang dewasa yang cuman ngulang terus gitu ya. Harus ada satu kegiatan, gak harus setiap minggu sekali, tapi satu kegiatan yang itu kalau buat Mutia ya, explore hal baru gitu, mencoba hal baru gitu, entah itu tempat makan, entah itu kegiatan baru, pergi ke tempat baru. Jadi kayak cuman memecah rutinitasnya biar gak muak. Soalnya biasanya kalau Mutia melakukan kegiatannya tuh berputar terus, misalnya 2 minggu full ya, gak ada break yang memecah rutinitasnya itu, itu wah cepet burnoutnya ya. Karena supaya gak burnout, makanya perlu ada ritme yang berbeda dari aktivitasnya, yang bahkan kadang cuma dipecah dengan oh kita nyobain tempat makan baru yuk gitu. Itu juga jadi sesuatu yang berbeda juga. Jadi kalau Mutia sih mostly weekdaysnya Senin sampai Jumat kegiatannya sama, weekendnya ada kegiatan yang sedikit berbeda gitu ya. Dan biasanya di weekend itu aku mengusahakan ada sesuatu kegiatan yang baru yang belum pernah dicobain supaya ngerasa masih berwarna aja hal-hal ini untuk dilakukan Sobat Fox ya. Apalagi di antara keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, kabar-kabar yang juga mungkin tidak menyenangkan Sobat Fox ya. Ini tadi udah beberapa yang saya sharing. Kenapa sih belibet? Udah ada beberapa yang sharing, nanti Mutia bacain Sobat Fox ya. Dan kalau kamu pengen sharing juga, apakah weekday kamu sama weekend beda, apakah kamu tetap sampai Sabtu bekerja baru hari Minggu libur atau gimana Sobat Fox, boleh ceritain ya. Mutia tungguin via WhatsApp di 0887188 1053. Mutia puterin satu lagu yang di request Mama Mas Rizky Dwi tadi, ada Frau dengan Tarian Sari.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di After Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Adele with Set Fire to the Rain ya. Kalau sekarang set fire adanya dibakar hutannya Sobat Fox ya. Semoga sih saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan itu segera mendapatkan jawaban dan solusi Sobat Fox ya. Karena juga bahkan di negara-negara tetangga pun sudah ramai berbagai wacana untuk protes karena kebakaran hutan dan lahan yang tidak rampung-rampung sudah 3 bulan lebih Sobat Fox ya. Jadi semoga sih teman-teman kita segera mendapatkan solusinya Sobat Fox ya. Tapi ini udah ada beberapa yang cerita tentang kegiatannya di weekdays dan weekend. Kalau mungkin tadi berbeda ya weekdays sama weekend. Ada Mas Rizky Dwi yang cerita Senin sampai Sabtu kegiatanku sama. Kalau Minggu doang yang beda, banyaknya aktivitas di rumah kayak beres-beres gitu. Dan hari Minggu sama sekali gak pegang pekerjaan daily. Ini perlu juga batasan ya. Kalau misalnya di beberapa hari tertentu tuh tidak sama sekali memegang pekerjaan. Supaya apa? Supaya gak burn out Sobat Fox ya. Yang namanya juga kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak pekerjaan dipikirin terus gak ada jedanya sama sekali. Wah itu akan membuat justru motivasi kerjanya tuh akan gak ada gitu Sobat Fox ya. Itu akan membuat kita tidak lagi punya keinginan, semangat, dan pokoknya hal-hal yang justru bikin bekerja itu sendiri awalnya mungkin ada menariknya, lama-lama hilang tuh kalau gak pernah ada jeda dan gak pernah ada istirahatnya sama sekali. Terus ini ada Kak Laras yang jadwal, kalau aku kerjanya Senin sampai Sabtu, tapi Sabtunya cuma setengah hari aja. Jadi Senin sampai Jumat tuh lebih padat, Sabtu siang udah selesai. Biasanya kalau Sabtu sore tuh aku langsung pergi cari makan yang enak atau ngopi karena udah selesai resmi minggu bekerjanya, katanya gitu. Kalau Minggu aku lebih banyak di rumah aja sih, beres-beres rumah yang gak kekejar. Terus juga bisa tidur lebih lama, katanya gitu. Kalau ini ada Mas Bagas yang katanya kalau aku kerjanya resminya Senin sampai Jumat. Tapi kalau di kerjaan aku itu sering ada event di hari weekend. Jadi jadwalnya kadang-kadang bisa berubah. Nanti bisa ditukar liburnya katanya gitu. Dapat libur di waktu hari lain. Jadi gak bisa bilang kalau weekend selalu libur gitu. Dan justru kadang-kadang kerja Sabtu Minggu terus Seninnya yang libur gitu. Awalnya sih aneh ya karena beda sama orang-orang, tapi sekarang jadi seneng karena kalau pergi ke tempat-tempat jalan-jalan lebih sepi kalau pas liburnya beda hari sama orang-orang, katanya gitu Sobat Fox ya. Emang kegiatan orang beda-beda ya, rutinitas orang beda-beda Sobat Fox, tapi kalau sekarang jedanya berlaku buat sama-sama seluruh umat muslim yang menjalankan, kita jeda azan maghrib dulu ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

After Tea masih nemenin kamu Sobat Fox. Dan sebentar lagi waktunya Mutia Nisa untuk pamitan. Tapi semoga apapun kegiatan kamu ya, apakah weekdays, apakah weekend, apakah sibuk ataukah enggak Sobat Fox ya, selalu ada alasan-alasan untuk menemukan hal-hal yang membahagiakan, yang membuat kamu senang. Walaupun mungkin halnya tidak harus selalu besar Sobat Fox ya. Semoga selalu ada hal yang menyenangkan di hari-hari kamu Sobat Fox. Dan di situasi yang mungkin enggak jelas dan blur ini, semoga kamu selalu menemukan orang-orang di sekitar kamu yang juga suportif, orang-orang di sekitar kamu yang juga saling bahu-membahu dan mendukung dan membantu ketika ada permasalahan apapun Sobat Fox ya. Sekarang karena udah hari Jumat, happy weekend, waktunya Mutia Nisa untuk pamitan dulu Sobat Fox ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kota-kota. Bye-bye.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
1: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
0: Lu, gimana caranya?
1: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing the Asian comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
0: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
1: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesan Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
0: Porsinya emang cukup buat berdua?
1: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
0: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
1: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
2: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanah milah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
6: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: dangles on a string like slow spinning.
1: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Jogja. Your soul, your

0: Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox, slow down.

0: 5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam, sahabat Fox. Hai. Halo, gimana kabarnya? How's life, sahabat Fox? Sudah ada Wiptieta di malam hari ini karena sudah jam 9 ya, yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam, sahabat Fox. Karena sekarang sudah hari Jumat, makanya ada Wiptieta di sini dengan lagu-lagu yang ya harusnya sih bikin kamu lebih slow, lebih enak, lebih nyaman buat istirahat di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam, sampai nanti Wipti akan nganterin kamu ke ganti hari, sahabat Fox. Tapi kita siap-siap aja ya buat weekend ya. Jadi sekarang yang kamu pengen nambahin playlist boleh banget, pengen dengerin aja juga boleh, pengen kirim salam sama sobat-sobatnya boleh banget ya, pengen cerita tentang hari ini juga boleh. Wipti akan tungguin lewat Fox Mobile Application ya. Jangan lupa kalau pengen request, pengen komen, boleh langsung aja ke kolom live chatnya. Wipti masih akan nunggu di situ dan juga di 0887188 1053.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Satu lagu dari The 1975 yang Pipti puterin di malam hari ini spesial buat kamu. Karena ya pastinya about you. Woi, bisa aja nyambung-nyambungin ya. Tapi yes, salah satunya adalah tentang kamu, Sobat Fox. Pipti ada di sini ya, karena memang Pipti muterin buat siapa lagi kalau enggak buat kamu, ya kan, Sobat Fox. Jadi buat kamu yang dengerin Fox Radio Jogja malam hari ini, selamat mendengarkan. Buat yang udah siap istirahat, kayak ngantuknya udah enggak ketahan banget ya, udah pengen dimelek-melekin sebetulnya, pengen dengerin Fox Radio Jogja sampai tuntas, tapi kayaknya kok sulit ya. Enggak apa-apa. Enggak usah dilawan ya, Sobat Fox. Yang penting kamu udah siap tidur dengan kondisi yang bersih ya, Sobat Fox. Karena pasti lebih nyaman kalau sudah mandi, sudah cuci muka minimal ya. Apalagi cuci mukanya pakai sanga-sanga face wash yang tinggal pam aja keluar, langsung keluar busa lembut, bisa kamu langsung aplikasikan. Udah bersih ya, Sobat Fox, kamu bisa istirahat. Tapi kalau kamu mau tambahin pakai sanga-sanga natural face cream, itu juga makin bikin nyaman pastinya. Dan malam hari ini biar nyaman juga, Wipti pengen sapa dulu Mas Zaki Haidar ya, mendengarkan dari Bali. Requestnya adalah Andra and the Backbone, Hitamku. Salamnya buat Wipti aja, terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Zaki. Lagunya sudah Wipti siapkan ya, meskipun lagu selanjutnya enaknya muterin apa yang cocok ya gitu kan. Tapi Wipti masih nungguin kamu kalau kamu memang pengen nambahin playlistnya Wipti malam hari ini. Boleh banget, asalkan lagunya yang slow aja, lalu lagu rilisan tahun 2000 sampai yang terbaru, Sobat Fox. Boleh mampir ke Fox Mobile Application. Wipti akan selalu berkala untuk merefresh dan ngecek nih, kira-kira ada dari kamu gak yang masuknya lewat aplikasi. Lalu kemudian bisa juga ke WhatsApp 0887188053.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Jogja, your soul, your hit. Ini yang kita tunggu-tunggu bersama di Yogyakarta ya, Sobat Folk. Rainbow, which is kalau ada rainbow berarti ada hujan ya. Yang dimana hari ini benar-benar mendungnya tuh menjanjikan banget ya sebetulnya, Sobat Fox. Tapi, aduh, kita harus menerima kenyataan bahwa memang mendungnya tanpa udan lagi ya. Aduh, duh, duh, duh, duh. Tapi ya gak apa-apalah ya, gimana lagi. Yang ada memang terjadinya seperti ini, meskipun di daerah lain. Wibby kemarin itu sempat mendapatkan kabar dari saudara dari Bandung ya, yang main ke Yogyakarta. Bandung katanya tiap sore itu hujan deras banget, sampai kamar saudara saya itu mengalami kebocoran ya, dan bocornya gak main-main di sana. Waduh, semua punya problemnya masing-masing, terutama buat yang apa ya, mengalaminya berkepanjangan seperti Yogyakarta kali ini, panasnya buh ya. Jadi karena kondisinya yang seperti ini, Sobat Fox, jadi ya kasih support lah buat badan kamu, buat tubuh kamu, salah satunya dengan baluran minyak balur sanga-sanga ultimate yang diracik pastinya sama Babe Bambang Pranoto, Sobat Fox, dan diisi ya bener sih, yang isinya itu ada 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Jadi silakan kalau kamu sekarang kayak kelupaan, tadi aku pengen balurin lupa, gara-gara Wibty ingetin aku jadi pengen baluran, boleh langsung aja diambil dulu minyak balur sangat-sangat ultimate-nya ya, Sobat Fox. Sambil dengerin lagu dari ini gara-gara tadi aku dengerin M2M, aku jadi pengen muterin lagu M2M. Mirror-mirror ya, Sobat Fox. Kaca-kaca di dinding, siapakah yang paling cantik? Aduh, gak usah nyari yang paling cantik, Sobat Fox. Siapakah di sini yang paling sejahtera sekarang? Gitu sih doanya ya.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

You're Here, satu lagu dari Westlife dengan Queen of My Heart yang diputarin malam hari ini. Spesial ya, ini buat sobatku yang sudah gabung lewat WhatsApp di 0887-188-1053. Ada Mas Andra katanya ya, yang dengerin dari sekitar Bantul. Mas Andra dan tulang punggung gak sih? Uy. And the backbone. Tadi Wipti muterin Andra juga ya, lagu requestan. Lagunya udah komputer ya Mas ya. Terima kasih sudah gabung malam hari ini dengan satu lagu yang Wipti udah lama banget gak denger loh ini. Westlife, Queen of My Heart. Nah, yang setelah ini sahabat Fox, Wipti pengen puterin lagu dari ini lokal sih, Rio Clappy, Bunga Abadi, buat kamu sahabat Fox yang mungkin pengen istirahatnya lebih rileks lagi dengan aroma-aroma bunga. Wah, berarti cocok tuh ya untuk pakai minyak balur sanga-sanga ultimate. Sobat Fox, tadi Wipti sempat ngomongin ini ya, tapi dikit aja. Yang jelas maksimal banget isinya, maksimal banget khasiatnya, karena ada 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan dengan aroma bunga juga. Lavender, ada daun pudak dan juga mint. Efeknya langsung kerasa, sobat Fox, hangat di kulit. Bantu buat meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegelinu dan juga nyeri sendi. Bisa sobat Fox didukung oleh minyak balur sanga-sanga ultimate. Pastinya bikin badan lebih enteng, pikiran lebih rileks ya, dan kamu siap untuk istirahat malam hari ini. Tenang aja, karena minyak balur sanga-sanga ultimate sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal ya sobat Fox. Jadi kalau kamu pengen cobain atau pengen restock, langsung aja ke reseller atau sangasian. Kemudian bisa ke e-commerce sanga-sanga. Terus habis itu bisa ke mitra resmi juga di Kimia Farma K24 Century. Bisa juga ke seluruh jaringan Fox Radio termasuk Fox Radio Jogja. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada Wipti, masih ada Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam. Dan sekarang kita udah masuk di jam 10 ya. Sobat Fox, tenang, perjalanan masih cukup panjang buat Wipti nemenin kamu malam hari ini. Ada yang mungkin tiba-tiba kayak pengen ngunyah aja ya, lapar sih mungkin enggak, tapi kayak aduh kenapa ya, ngapain dia, kayaknya pengen menggerak-gerakkan mulut gitu ya. Ya boleh diturutin kalau memang tadi belum banyak makan malamnya, atau mungkin memang ya lapar banget aja, bisa juga diturutin. Tapi kalau emang karena emang slow aja sahabat Fox, mungkin bisa dipikirin lagi sebenarnya emang karena butuh atau emang karena gak ada yang dikerjain aja ya. Kalau gak ada yang dikerjain, mungkin bisa cari kerjaan-kerjaan lain ya, kalau belum ngantuk. Tapi kalau udah ngantuk ya udah langsung aja losin aja sahabat Fox, bikin badan lebih rileks lagi pastinya dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Lagu slow dari tahun 2000 sampai yang terbaru, silakan boleh lewatnya adalah Fox Mobile Application dan juga di 0887-188-1053.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

103,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Alex Warren dengan Ordinary, sahabat Fox. Tapi lagunya gak ordinary sih, lagunya bagus banget ya, sahabat Fox. Wibti puterin buat kamu di malam hari ini di Fox Lowdown. Tadi juga Wibti muterin satu lagu dari Pamungkas, One Only, yang di request malam hari ini. Sudah ada yang ngetek ya lagunya Pamungkas. Ada Ibu Rina, selamat malam. Terima kasih ya sudah mendengarkan terus Fox Radio Jogja dan juga Fox Lowdown. Mampir juga lewat WhatsApp 0887-188-1053 dan lagunya sudah keputar tadi ya sebelum Alex Warren, sahabat Fox. Buat kamu yang lagunya udah keputar, terima kasih sudah memilihkan lagu buat sahabat Fox dengerin di malam hari ini. Dan anyway ya, ini kan tanggal 9 ya sahabat Fox. Besok tanggal berapa? Tanggal 10, betul. Besok adalah tanggal yang cantik sekali, 10-10. Ada banyak promo ya yang bisa kamu nikmati di 10-10. Jadi jangan lupa untuk melihat woy, atau pantengin deh special live 10-10 dari Sanga-Sanga. Nanti Bipti akan cerita lebih detailnya. Tapi yang pasti buat kamu nih sobat Fox yang juga sedang mencari potongan harga ya, Rp45.000 loh per item dari Sanga-Sanga Natural Face Cream, terus face mask ya, dan juga Sanga-Sanga face wash. Jangan lupa untuk selalu tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja. Kalau pengen yang bundlingan lagi, wajib datang ke Fox Radio Jogja sobat Fox, supaya kau bisa dapetin 3 item tadi secara lebih murah, potongannya lebih wow lagi. Bundling skincare Sanga-Sanga sobat Fox. Sekali lagi, kalau pengen dapat yang Rp120.000 itu dapat 3, datang langsung aja ke Fox Radio Jogja di Jalan Pendega Sakti nomor 8 Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Ada satu lagu dari Clay Rowe dengan Juna, Sobat Fox. Apakah lagu ini adalah lagu untuk Chef Juna? Ya enggak dong, enggak gitu Wipteta ya. Harusnya sih lagu kedua Marinka ya. Atau siapa namanya? Renata Muelwek. BTW Sobat Fox, Wipti masih muterin lagu request dari kamu. Ini yang baru masuk lewat WhatsApp. Terus habis itu belum terputarkan, tunggu dulu ya. Sudah ada yang Wipti pilihin lagunya, maksudnya udah disiapin gitu. Tapi ada yang kita mesti ngobrol dulu nih, karena lagunya di Fox Lowdown itu dari tahun 2000 sampai yang terbaru Sobat Fox. Tahun 2000 masih bisa diputarin dong tentunya. Jadi kalau yang 90-an mohon di review ulang ya requestannya, supaya Bukti bisa putarin di malam hari ini. Nah, yang setelah ini aku pengen sapa untuk Mbak Dina, selamat malam nih. Kebetulan banget loh. BTW ini dulu sih awalnya ya. Bu, aku sehat, siap, alhamdulillah banget. Karena akhir-akhir ini ku tengok-tengok nih, aku dengar-dengar nih banyak sekali gak ya? Tapi banyak aja. Sebenarnya bahkan gak cuman sakit Sobat Fox. Sedihnya adalah saya tuh dengar belum ada sebulan ini udah banyak banget berita duka. Kenapa saya bilang banyak banget? Karena sudah lebih dari 5 hitungan ya dalam kurang dari sebulan ini Sobat Fox. Bahkan bisa dibilang nama-nama yang cukup dekat sama Wipti Sobat Fox, maksudnya kayak oh aku kenal nih orangnya nih gitu. Jadi sehat-sehat ya buat kamu Sobat Fox. Pokoknya doanya yang baik aja buat kita ya, buat saya, buat kamu. Dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehatnya juga jasmani dan rohani ya. Karena cukup banyak tekanan tentunya, tapi ya harapannya semuanya baik-baik aja Sobat Fox. Dan buat Mbak Dina yang requestnya adalah Joji. Joji kita katanya tolong dipilihin yang paling jarang diputar. Ini sebenarnya paling jarang diputar, salah satunya adalah Sanctuary. Pas banget, tip-tip pengen banget mutarin lagu ini. Cuman sebenarnya tadi kepikirannya di jam 11. Tapi Bipti akan majuin buat Mbak Dina di malam hari ini. Our lovely Joji, Sanctuary.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Kode Lain, All I Want, sahabat Fox, web diputarin di Fox Slowdown malam hari ini. Karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. BTW tadi Webti sempat ini ya, buat kamu yang sudah dengerin dari tadi, aku sempat menyinggung soal promo 10-10, betul ya. Karena beberapa waktu ke depan ya, kita akan beralih menjadi tanggal 10 Oktober, di mana itu adalah tanggal kembar ya sobat Fox. Sehingga di tanggal kembar biasanya banyak promo. Pokoknya siap-siap war promo paling cuan, jangan lewatkan special live 10-10 dari Sanga-Sanga. Bakalan ada banyak promo special live, penawaran terbatas, diskon eksklusif sampai gratis ongkir. Sobat Fox, lengkap gak tuh? Dapetin produk favorit kamu seperti Sanga-Sanga Gatalin, minyak balur Sanga-Sanga, skincare-nya Sanga-Sanga, dan masih banyak lagi. Kamu bisa tonton live-nya hari Sabtu besok 10 Oktober di TikTok Live sangasanga.official atau Shopee Live Sanga-Sanga Official Store. Jangan sampai ketinggalan Sobat Fox, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutos-Kutos masih barengan sama Wipti dan juga Mbak Niki. Wah, kayak kenal ya saya ya. The apartment we won't share. Sobat Fox ya, kalau punya apartemen yang ngapain dibagi-bagi ya kan. Kecuali sama pasangan ya. Atau sama keluarga boleh lah ya dibagi-bagi. Kalau sama yang lainnya jangan dong ya. Ada Wipti di jam 11 ini Sobat Fox. Udah jam 11, betul sekali. Kamu tidak salah dengar Sobatku. Makin malam harusnya sih kamu makin rileks, makin enak badannya, gak kebanyakan pikiran Sobat Fox. Kalau

0: lewat Fox Mobile Application dan juga di 0887-188-1053.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Ada The Marias, The Marias, The Marias. Nah, itulah pokoknya ya. Ada No One Notice. Ini lagu sahabat Fox buat diputerin di jam 11 lewat 20 menit. Ini gak janjian jam segini juga sih muterinnya. Tadi sudah ada Mas Abi. Selamat malam Mas Abi. Hai malam Wipti, katanya Mas Abi malam hari ini pengen dengar lagunya The Marias, boleh gak? Yang No One Notice sudah Wipti putarkan Mas, meskipun requestnya sebelum jam 11 ya. Tapi kita tadi ngobrol dulu ya, apa yang bisa diputerin, dan akhirnya ketemu satu lagu ini buat Mas Abi. Semoga sih masih mendengarkan ya. Tapi kalau memang udah klipuk, oh gak klipuk typing soalnya ya, belum kok, terima kasih ya sudah diputerin Wipti. Baiklah, sama-sama. Dan buat kamu sobat Fox yang malam hari ini sudah bersiap buat istirahat ya, aku sarankan, apalagi udah bersih tadi, sudah sempat cuci muka, bahkan sudah sempat mandi, sobat Fox boleh yuk dipakai tuh ya. Ini tidak melihat perempuan, laki-laki semua butuh sobat Fox yang namanya menjaga kulit itu, gak melihat jenis kelamin dan gender. Jadi kalau mau ngerawat kulit supaya kulit kamu sehat, bersih, terus habis itu gak kusam, gak kering, apalagi di apa, aku lihat ya, aku ngomongnya berarti bukan cuaca ya, musimnya. Nah, kamu bisa rawat dengan sangat-sangat natural face cream. Jadi bisa kamu aplikasikan sekarang sebelum bobo, biar pas kamu bangun tidur agak kaget, karena wih, bangun-bangun kulitnya tetap lampi, kulitnya tetap lembab, terus habis itu tetap bersih sobat Fox. Karena di dalam sangat-sangat natural face cream kan udah ada avocado oil, udah ada aloe veranya, jadi bisa melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu sobat Fox gitu. Nanti habis itu baru dilanjutkan istirahatnya sobat Fox. Enak kan, makanya kalau ngerawat kulit jangan kaget nanti bangun tidur, kamu bisa langsung ngerasain. Ya sebenarnya gak langsung banget ya sobat Fox, tapi bertahap kamu akan ngerasain tuh yang namanya kesehatan kulit kamu terjaga.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Oktober on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus dan Aziz Hendra yang satu ini. Bukan transformasi sih, tapi emang lirik lagunya sama displeasure buat kamu sobat Fox yang sekarang juga sedang mencari kenyamanan di atas kasur yang empuk sobat Fox. Meskipun aku tahu tangan kamu tuh ya masih aja scroll-scroll ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ketik-ketik, cari-cari barang. Salah satu ini ya, salah satu me time atau hal yang bisa menyenangkan hati, refreshingnya itu window shopping ya sobat Fox buat beberapa dari kamu. Aku ngerti. Meskipun gak di CO-CO ya sahabat Fox, nanti dulu gitu. Tapi pokoknya simpen aja dulu di keranjang ya kan. Nah kalau yang ini sih aku saranin dipantengin aja dulu besok ini. Tapi akan lebih bagus kalau langsung di CO. Kenapa? Karena kapan lagi dapat promo-promo ya sahabat Fox yang seheboh 10-10. Jadi buat kamu sahabat Fox yang udah siap gitu, siap secara waktu, siap secara finansial tentunya ya, karena udah menunggu untuk CO dari kemarin. Aduh tapi ada 10-10 nih. Pokoknya siap-siap aja war promo paling cuan. Jangan lewatkan special live 10-10 dari Sanga-Sanga. Pastinya bakal ada banyak promo spesial. Pas live besok ada penawaran terbatas juga, ada diskon eksklusif sampai gratis ongkir. Dapetin produk favorit kamu seperti Sanga-Sanga Gatalin, minyak balur Sanga-Sanga, skincare-nya Sanga-Sanga, dan masih banyak lagi tentunya. Kamu bisa tonton live-nya Sabtu besok ini banget. Tinggal beberapa menit lagi loh buat ke Sabtu ya sobat Fox. 10 Oktober di TikTok Live sangasanga.official atau bisa lewat Shopee Live Sangasanga Official Store. Sekali lagi kalau pengen live dari TikTok ya sangasanga.official. Kalau dari Shopee live-nya adalah Sangasanga Official Store. Jangan sampai ketinggalan karena Sangasanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
4: di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng sangasangahospitality.

You're So You're Here sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Lagu Rihanna bareng sama Kanye West dan juga Paul McCartney, 4-5 seconds. Emang nganterin Wipti buat pamit ya di malam hari ini. Ketemu lagi Sobat Fox lain waktu tentunya dalam kondisi yang baik. Dan sekarang Wipti harus pamit undur diri. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, You're So You're Hit. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the

0: selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: masing-masing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan kesenian jatilan lancur?

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: one, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out.
1: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
2: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
3: Your soul, your hands.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Your soul, your head.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanah ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.